Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Chef juga pastinya ya tahun Pro 2. Dan dari tadi kita udah bahas soal sarapan terus juga kopi tahun Pro 2 ya. Sebenarnya apa sih gitu ya yang membuat kopi itu berbahaya dikonsumsi sebelum makan atau sebelum ada isi di perut gitu, sebelum sarapan misalnya tahun Pro 2 kayak gitu. Walaupun memang sebenarnya boleh-boleh aja. Dan kayaknya dari kebanyakan orang juga enggak semuanya juga berpengaruh gitu tahun Pro 2. Cuman, nah tahun Pro 2 kita coba kulik lebih dalam lagi ya. Bagusnya minum kopi sebelum atau sesudah makan sih tahun Pro 2. Nah, kita lihat kita coba gali lebih dalam lagi ya tahun Pro 2. Nah, beberapa orang memang memiliki kebiasaan minum kopi di pagi hari tahun Pro 2. Ada yang minumnya sebelum sarapan, tapi ada juga yang setelah sarapan. Nah, lantas mana yang lebih baik nih tahun Pro 2? Nah, sekarang konteks pembicaraannya adalah mana yang lebih baik tahun Pro 2. Kalau tadi kita tahu bahwasanya sebenarnya

menjadi lebih baik tahun 2022 dan memacu metabolisme sehingga bisa menjadi ritual baik untuk memulai hari agar lebih produktif tahun 2022. Jadi tahun 2022 nggak ada jam pasti ya seseorang mengonsumsi kopi di pagi hari, namun sebagian meminumnya sebelum sarapan dan sebagiannya lagi setelah sarapan di tahun 2022. Nah, lantas tahun 2022 mana yang lebih baik dilakukan, sesudah makan atau sebelum makan di tahun 2022? Ya, lebih baik minum kopi sebelum atau sesudah sarapan sih ya. Dan para ilmuwan mencatat ada beberapa respon peserta terhadap kebiasaan minuman meminum kopi yang berbeda tahun 2022, yaitu minum kopi di pagi hari setelah tidur malam yang normal dan tidur malam yang terganggu. Selain kopi, peserta juga dites menggunakan minuman glukosa lainnya, minuman seperti yang mengandung nutrisi yang dibuat seperti sarapan normal ya. Pada beberapa tes tahun 2022, peserta diberi minuman glukosa setelah tidur normal. Pada hari lain, peserta diberi glukosa setelah tidur malam yang buruk lah gitu tahun 2022. Lalu di hari lainnya, peserta diberi secangkir kopi sebelum minum glukosa setelah tidur yang buruk. Dalam penelitian ini, para peneliti menemukan bahwa satu malam tidur yang buruk tidak secara signifikan berdampak negatif pada metabolisme tubuh gitu tahun 2022. Namun minum kopi saat perut kosong sebelum minum glukosa atau sarapan meningkatkan respon glukosa darah terhadap sarapan sekitar 50%. Nah, peneliti utama mengungkapkan kepada Universitas B tahun 2022 ya, jika kamu memulai hari setelah tidur malam yang cukup buruk dengan kopi yang kental akan berdampak negatif pada metabolisme glukosa sekitar 50% tahun 2022. Oleh karena itu ya, para ilmuwan menyarankan setiap orang mencoba menyeimbangkan manfaat stimulasi potensial dari kopi berkafein di pagi hari dengan potensi peningkatan kadar glukosa darah tahun 2022. Ia juga mengungkapkan bila mungkin lebih baik mengonsumsi kopi setelah sarapan daripada sebelumnya tahun 2022 gitu. Nah, itulah mengapa tahun 2022 saran dari para ilmuwan atau para ahli ini lebih baik sarapan dulu tahun 2022. Para ahli lebih menyarankan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum minum kopi ya tahun 2022. Jadi kontrol gula darah seseorang terganggu ketika hal pertama yang masuk ke tubuh adalah kopi, terutama setelah tidur yang nyenyak semalaman. Nah, kita bisa memperbaikinya dengan makanan terlebih dahulu dan kemudian minum kopi jika kita merasa masih membutuhkannya gitu tahun 2022. Ahli gizi juga merekomendasikan untuk mengonsumsi biji-bijian utuh seperti gandum, oats ya tahun 2022 hingga protein di pagi hari. Hal ini ditujukan untuk mendapat dorongan energi berkelanjutan ya tahun 2022. Jangan buang muka, jangan setelan cuek nanti malu di nona. Nah, alasan jangan minum kopi sebelum sarapan tahun 2022, minum kopi sebelum sarapan bukanlah pilihan yang cukup tepat ya tahun 2022, dilansir dari halodoc.com tahun 2022. Kita bisa melihat kebiasaan ini dapat menimbulkan berbagai risiko gangguan kesehatan tahun 2022. Salah satunya penyakit asam lambung atau dikenal juga dengan GERD tahun 2022. Kopi dapat merangsang tubuh untuk memproduksi asam lambung saat konsumsi kopi, apalagi dalam kondisi perut kosong tahun 2022. Kandungan kafein pada kopi juga bisa membuat esofagus bagian bawah menjadi lemah, sehingga meningkatkan risiko gejala GERD tahun 2022 seperti mual, mudah kenyang, hingga sering bersendawa. Nah, selain itu minum kopi saat perut kosong juga bisa mempercepat penyerapan kafein sehingga dapat menimbulkan cemas ya, terus juga jantung yang berdebar cepat hingga akhirnya justru sulit fokus tahun 2022 ya. Nah, oleh karena itu minum kopi lebih dianjurkan setelah sarapan ya. Hal ini dapat melindungi lambung dari iritasi asam tahun 2022. Minum kopi setelah sarapan bisa menyeimbangkan kortisol tahun 2022 atau hormon yang menyebabkan stres tubuh ya. Kopi yang diminum setelah sarapan juga dapat mengelola kadar gula darah dan metabolisme lebih efektif dibandingkan diminum sebelum makan tahun 2022. Kopi dengan kandungan kafein yang bersifat diuretik ini memicu buang air kecil tahun 2022. Oleh karena itu, jika dikonsumsi sebelum sarapan, hal ini dikhawatirkan dapat membuat tubuh dehidrasi. Lebih baik
Diminum ya,

setelah sarapan, karena sarapan memberi dehidrasi dan nutrisi dasar agar tubuh tidak kaget lah gitu, tuh nomor 2. So jadi para ilmuwan menganjurkan untuk mengkonsumsi kopi atau minum kopi itu setelah sarapan, tahun nomor 2 gitu. Jadi by the way, buat kalian yang suka ngopi, jangan lupa sarapan dulu ya gitu, tahun nomor 2. Karena memang ibaratnya kopi ini cukup-cukup kita butuhkan lah ya, sebagai alat tempur kita ya, sebelum ke kampus, sebelum ke kantor misalnya gitu, tahun nomor 2 ya. Jadi jangan lupa diisi dulu perutnya, tahun nomor 2, minimal sepotong roti atau seperti apa gitu ya, biar perutnya gak kosong-kosong banget. Karena memang seperti yang kita ngomongin sebelumnya, tahun nomor 2, bahwasanya kopi itu memang bisa meningkatkan kadar asam lambung tahun nomor 2 gitu, menaikkan asam lambung lah gitu ya. Jadi cukup harus diperhatikan gitu tahun nomor 2, enggak boleh sembarangan, enggak boleh sembrono ya tahun nomor 2, enggak boleh asal-asalan gitu. Ya kalau mungkin sesekali oke lah, tapi jangan dibiasakan ya tahun nomor 2 dalam keadaan perut yang kosong gitu.

Chan, Soya, teman Pro 2, jangan lupa mengawali hari dengan stay cuy dari Faris Adam, teman Pro 2. Karena mungkin bisa membuat mood kamu menjadi lebih bagus disertai dengan kopi ya, teman Pro 2.

Nah, jadi supaya kamu jadi lebih semangat, lebih energik lah gitu tahun perdua, lebih happy gitu dalam menjalani hari ini tahun perdua, walaupun mungkin realitanya banyak tekanan, banyak tugas, banyak tugas-tugas yang dikejar deadline ya tahun perdua. Jadi ya banyak kerjaan juga misalnya gitu, tapi nggak apa-apa ya. Pada intinya harus tetap semangat gitu tahun perdua.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Dengerin siaran Produa di 95,2 FM RRI Lok Sumawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @produa_loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67.

0: Pro2.
1: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya seperti biasanya di formasi pukul 8 teman Pro 2 ya, kita bakalan sepada ya. Sebelumnya seperti biasanya juga teman Pro 2 bakalan ada teman Syaf di sini ya, ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Dan di sepada edisi kali ini kita bakal ngomongin soal aksi nyata mahasiswa jaga lingkungan hidup teman Pro 2. Dan bisa dibilang hari ini cukup spesial juga teman Pro 2, karena dan narsum kita jauh-jauh nih teman Pro 2. Jadi beliau ini salah satu mahasiswa dari UIN Jogja teman Pro 2. Udah ada Nara Surya Ray Pasat teman Pro 2. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, okay. Biasa dipanggil apa nih? Mas.
2: Kalau di Jawa sih Mas ya. Okay. Cuman kalau semenjak ke sini dipanggilnya Bang.
1: Bang, oke. Okay. Yeah. Kalau panggilannya
2: Ray,
1: Okay. Berarti Ray sendiri benar kan mahasiswa UIN Jogja?
2: Betul.
1: Oke, okay. Dengan jurusan
2: Ilmu Hukum.
1: Ilmu Hukum, wah luar biasa. Oke, okay. Boleh dijelasin sedikit nggak Ray? Maksud Ray bisa berhadir di Aceh tercinta ini kayak gitu, terus juga dari latar belakangnya apa kayak gitu, KKN dan segala macamnya, boleh jelasin nggak?
2: Oke, okay, luar biasa banget. Jadi latar belakang saya kesini tuh karena tugas pengabdian bang,
1: okay.
2: Tugas pengabdian dari kampus.
1: Okay.
2: Nah, jadi ini pertama kali bang, kampus UIN Jogja, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengadakan pengabdian di luar Pulau Jawa. Nah, kenapa saya memilih Aceh? Tapi sebelumnya ini ada beberapa kategori bang.
1: Okay.
2: Ada kategori KKN dalam DIY dalam Yogyakarta,
1: okay.
2: KKN di dalam Jawa,
1: okay.
2: Di luar Pulau DIY itu,
1: uh-huh.
2: Terus kedua di luar Pulau Jawa sama di luar negeri bang.
1: Oh, oke, okay. Ada di luar ya, negeri juga.
2: Betul banget.
1: Oke. Okay.
2: Nah, untuk yang di luar Pulau Jawa itu ada Aceh, Kalimantan, NTT, terus mana lagi ya, Bali,
1: okay.
2: Sama satunya tuh lupa lagi gitu lah pokoknya.
1: Oke.
2: Nah, apa namanya, kenapa saya memilih Aceh? Karena kemarin kan Aceh terkena musibah.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi saya tergerak kayaknya itu Aceh lebih membutuhkan mahasiswa dari UIN Jogja deh gitu. Akhirnya melalui ada beberapa seleksi bang, untuk melalui untuk bisa kayak di luar Pulau Jawa ini ada seleksinya.
1: Okay.
2: Jadi dalam satu lingkup pulau itu ada sekitar 3-5 tim yang yang diseleksi bang.
1: Oke. Gitu. Oke. Okay, okay.
2: Nah setelah seleksi segala macam, akhirnya alhamdulillah kami lolos. Nah untuk di Aceh sendiri tuh ada dua tim bang, dua tim. Pertama untuk di tim Kecamatan Kabupaten Biren, Kecamatan Gandapura, Desa Alumangki, okay. Dan tim yang satunya itu sama tetap di Kabupaten Biren dan okay. Di Kecamatan Pesanggerahan Selatan, Desa Utan Gatong bang.
1: Oke, gitu. Oke. Jadi memang melalui beberapa tahapan seleksi juga ya.
2: Betul, bang.
1: Sebelum memang bisa benar-benar pure KKN gitu di luar dari daerah istimewa Yogyakarta.
2: Betul. Bang.
1: Kayaknya ada kemiripan ya, kita sama-sama daerah istimewa gitu. Yogyakarta dan Aceh kayaknya sama-sama ada istimewanya gitu ya, dengan keistimewanya masing-masing lah.
2: Betul.
1: Ya. Oke, menarik sekali bertukar cerita dengan Ray ya. Berarti ini sudah berapa lama di Aceh?
2: Waduh, sudah kami datang tuh tanggal 7 Juli bang.
1: 7 Juli, oke. Okay.
2: Berarti sekitar 50 harian lah sampai sekarang gitu.
1: Oke, okay, udah lumayan lama ya berarti ya.
2: Lumayan.
1: Udah ngerti bahasa Aceh?
2: Bacut-bacut.
1: Bacut-bacut, wah luar biasa. Cepet juga ya belajarnya berarti. Oke, okay. Ray sendiri sebenarnya jurusan ilmu hukum.
2: Betul.
1: Oke, okay, ilmu hukum. Dan berapa orang Ray yang ke ini, yang ke Aceh, yang KKN di Aceh?
2: Oke, okay, untuk berapa orangnya sendiri tuh dalam satu tim itu, tim Alumangki itu
1: okay.
2: Ada 9 orang bang.
1: Oh, okay.
2: Untuk yang di tim Utan Gatong itu ada 10 orang. Tapi kita ada satu mahasiswa itu dia penelitian bang. Jadi total tuh yang di Aceh ada sekitar 20 orang.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Yang penelitian itu berarti di luar dari KKN atau?
2: Betul, di luar dari tim KKN. Tapi desanya dan juga tinggalnya masih
1: barengan.
2: Dalam barengan gitu.
1: Oke, luar biasa. Nah tadi juga Ari sempat singgung bahwasanya ini kayaknya yang pertama ya.
2: Betul.
1: Di maksudnya yang UIN Jogja buat gitu ya. Ada juga yang di luar negeri.
2: Betul.
1: Kenapa nih? Maksudnya Ray lebih milih yang di Indonesia, maksudnya yang di luar dari Pulau Jogja gitu ya, dari Pulau Jawa. Maksudnya lebih milih di Aceh, nggak di luar negeri. Kenapa sih kira-kira?
2: Oke, ini menarik banget sih Bang.
1: Oke.
2: Nah, I think pengabdian itu adalah cara kita sebagai mahasiswa itu pengabdi kepada masyarakat Bang.
1: Oke.
2: Nah, kalau misal saya mengabdi kepada negara orang, mungkin sudah cukup maju ya Bang.
1: Iya, oke.
2: Kadang negara sendiri itu masih perlu bantuan, kalau di Aceh kemarin.
1: Oke. Gitu Bang. Oh, mungkin karena melihat juga kemarin Aceh sempat tertimpa musibah dan tergeraklah akhirnya Ri.
2: Betul.
1: Ya. Kayak gitu. Oke, oke, luar biasa. Berarti 9 orang tadi ya timnya. Di timnya Ri itu dari berbagai jurusan ya pastinya.
2: Betul, betul.
1: Oke, boleh di spill sedikit prokernya selama di sini apa aja?
2: Nah, proker yang kita laksanakan ini berfokus kepada kebencanaan Bang.
1: Oke.
2: Nah, di sini kami ada 4 pilar. Pilar pertama itu pilar kebencanaan. Itu desa siaga bencana. Pilar ekonomi itu ada apa namanya, Biren Smart Planner. Terus yang pilar ketiga itu ada pilar sosial, desa ramah warga. Dan yang keempat tuh ada pilar pendidikan, desa cerdas ceria. Gitu Bang.
1: Jadi terdiri dari beberapa pilar-pilar itu ya.
2: Betul.
1: Yang kayaknya mungkin Aceh juga sangat membutuhkan ya. Kembali pulih lah sehabis dari adanya musibah kemarin gitu Rey. Oke. Ini menarik Rey. Kalau kita bicara soal mungkin dari kampus ke desa kayak gitu ya. Sebenarnya apa yang berubah di dalam diri Rey sendiri setelah terjun langsung ke masyarakat melalui KKN ini?
2: Oke. Apa yang berubah cukup banyak sih Bang.
1: Oke.
2: Cukup banyak. Terlebih dari internal KKN sendiri sama di lingkup desanya Bang. Pertama, saya melihat bahwasanya di Aceh itu, terlebih di desa Lumaki ya Bang ya, tempat saya mengabdi itu, rasanya tuh gak seperti saya yang pikirkan. Sebelum saya ke Aceh, saya yang pikirnya tuh di Aceh, waduh, kayaknya susah deh kalau di Aceh deh. Susahnya tuh kayak kononnya. Ya takut ngapa-ngapain nanti tiba-tiba dicampur.
1: Kaku gitu ya.
2: Kaku, gak bisa fleksibel gitu. Terus semenjak saya beberapa hari di sini, wah kayaknya itu semua terpatahkan sih Bang. Ternyata gak sekaku itu. Warga-warganya juga baik banget Bang, asli. Tiap kali apa namanya, warga ada rezeki, kita sering dibagi, dimasakin, dikasih kuah pli, udang pelemak, kuah tetrah.
1: Wah gitu. Udah banyak ya tahu makanan Aceh ya. Luar biasa. Betul,
2: nah dari situ saya melihat bahwasanya, wah ternyata yang dulunya saya di Jawa tuh merasa kayak kurang bersosialisasi, kurang apa namanya, kurang memberi interaksi sama warga. Semenjak di situ saya mulai apa ya namanya, kayak mulai bersosialisasi sama masyarakat. Ternyata isi hati masyarakat seperti ini. Pernah kemarin Bang saya apa namanya, ke rumah warga, salah satu warga itu beliau cerita soal musibah banyak kemarin segala macam. Nah, beliau tuh cerita sambil senyum Bang, sambil senyum dulu segala macam, sambil ketawa-ketawa. Cuman di situ saya dengerinnya agak bawang gitu ya. Ada kaca-kaca gitu meskipun ceritanya sebenarnya sedih ceritanya. Cuman pembawaan neneknya itu si ibunya ini nih dengan happy,
1: dengan hati gitu, yang lega. Betul. Ya, hati yang lapang gitu ya.
2: Betul, itu yang saya respect sih Bang. Jadi musibah tuh bukan hal yang membuat mereka drop, down gitu, bukan. Jadi itu merupakan sebuah hal yang

0: ngomongin culture shock selainnya, selain itu ada nggak kira-kira?
1: Pertama suhunya sih bang.
0: Suhu.
1: Suhu.
0: Panas atau gimana?
1: Bang. Mungkin karena okay. aku di ini ya bang, di apa namanya pesisir ya bang.
0: Oke okay,
1: ya.
0: Iya.
1: Lumayan gitu.
0: Dekat cuman, laut ya.
1: Betul. Cuman saya tuh di Jepara, asli Jepara kan.
0: Oh aslinya Jepara.
1: Iya Jepara. Okay. Itu tuh Jepara desa, daerah pesisir juga. Okay. Cuman kayaknya sepanas ini juga deh. Gitu. Mungkin itu pertama kultusnya. Terus kedua bahasa sih bang.
0: Bahasa.
1: Bahasa. Jadi di kelompok kami itu gak ada orang dari Aceh.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Makanya kita terkenal bahasa. Tapi untuk yang tim sebelah, tim satunya tuh mereka ada sekitar 4 anggota. Wah. Orang Aceh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Nah, makanya kita, aduh mereka ngomongin apa? Jadi kita agak susah. Akhirnya nggak bisa ngebedain antara mereka ngegibahin kita atau enggak yang ngobrol sama kita.
0: Oke,
1: gitu,
0: oke,
1: okay,
0: oke. Okay.
1: Gitu.
0: Ya kalau menggunakan bahasa Aceh ya.
1: Yeah.
0: Kalau mungkin dengan bahasa Indonesia, tapi logat Acehnya gimana? Masih ngerti nggak sih? Masih ketara ya?
1: Masih ketara. Cuman. Kata mereka ya, kata mereka. Okay. Bahasa Aceh tuh aneh kalau di bahasa Indonesiain.
0: Oh iya.
1: Kata mereka.
0: Oke, okay, mungkin memang beberapa ada yang kayak gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, menarik, menarik, menarik. Oke, okay. Sebelum berangkat KKN sendiri, Ray mungkin gimana lah pandangan Ray tentang persoalan lingkungan mungkin di Aceh, terus juga pastinya ya di desa lah kita bilangnya kayak gitu. Apakah pandangan itu mungkin berubah setelah Ray datang langsung dan melihat secara langsung kayak gitu? Kira-kira ada nggak?
1: Lingkungan ya bang ya? Nah, pandangan saya sebelum ke Aceh itu saya mikirnya Aceh tuh banyak pohon-pohon, banyak bibit-bibit, banyak sains sawit segala macam kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, terus kan berita yang kemarin yang sampai saya di Pulau Jawa itu bencana kemarin tuh karena penebangan hutan segala macamnya gitu. Nah, setelah saya ke Aceh tuh tepatnya di desa saya bang, di desa saya tuh aman-aman aja untuk isu lingkungan, sampah-sampah segala macam. Ya selayaknya desa pada umumnya
0: sih, ya?
1: Betul. Okay. Ya terjaga, ya nggak begitu terjadi juga.
0: Okay.
1: Kayak gitulah intinya. Terus. Nah yang saya agak apa ya miris ini kemarin tuh saya lewat salah satu jalan itu masih ada bekas-bekas pohonnya, masih ada bekas-bekas banjirnya, terus masih ada rel yang putus, masih ada rumah-rumah warga yang terkena dampak segala macamnya gitu. Jadi saya mikir kayak untuk isu lingkungan sendiri di Aceh sangat-sangat perlu diperhatikan sih bang, terlebih kan Aceh salah satu apa ya aset Indonesia ya bang ya, terlebih soal gasnya, terus soal apa namanya lahannya, lahan sawit, lahan pohon segala macam kayak gitu bang.
0: Banyak lah ya.
1: Betul, makanya mungkin yang awalnya dianggap sepele, kayak oh ya udah cuma pohon ditanam terus ditebang segala macam ya udah, cuman efeknya tuh sampai sekarang masih terasa sih bang, gitu. Banyak warga-warga yang mengungsi, masih ada banyak aset yang hilang, banyak aset yang udah terkuras gitu sih bang.
0: Menarik. Ray selama sampai di Aceh dan ngelihat keadaan Aceh sendiri kayak gitu, udah pernah ngelihat ya isu itulah soal deforestasi itu, udah pernah ngelihat langsung belum? Maksudnya ada beberapa desa mungkin atau yang memang ya memang biasanya deforestasinya nggak di desa-desa sih, agak pedalaman sedikit, udah pernah ngelihat belum secara langsung?
1: Kalau deforestasi by orang nembang pohon itu enggak sih bang,
0: enggak, cuman enggak, belum nemu ya,
1: belum nemu. Cuman apa bekasnya ada,
0: bekasnya ada bang. Oke. Nah ini mungkin yang perlu diedukasi juga.
1: Betul
0: ya, kayak gitu ya. Karena sebagian masyarakat di Aceh kayaknya masih ada cara membuka lahan dengan seperti itu.
1: Betul.
0: Gitu. Nah terus juga memanfaatkan mungkin ya, kayak kalau masyarakat mungkin gak terlalu inilah ya, yang agak luar biasa itu ya biasanya PT-PT nakal gitu ya. Cuman itulah mungkin tujuan Ray kemari gitu, mensosialisasi soal itu, terus juga lingkungan dan segala macamnya lah. Oke, menarik. Menurut Ray sendiri, persoalan lingkungan yang paling mendesak saat ini di desa sebenarnya apa, Ray? Apakah mungkin pengelolaan air, sanitasi, atau mungkin seperti apa? Atau mungkin ada kurangnya yang harus ditambahin, kira-kira apa, Ray?
1: Oke, ini menarik bang. Cuman by on POV saya bang ya.
0: Okay.
1: Pertama, di desa tuh belum ada namanya bank sampah. Makanya untuk orang-orang membuang sampah tuh masih dibakar. Pertama.
0: Bener.
1: Membuat saya tuh selama di Aceh kadang pagi-pagi bang, pagi-pagi harusnya kan itu udah segar macam, waduh kok bakal sampah. Sama di pantai juga, di pantai kan harusnya buat wisata, okay, buat healing segala macam, okay, tapi masih

0: banyak lokasi-lokasi yang wah kayaknya banyak banget deh sampahnya deh belum terkelola dengan baik. Okay. Pun juga kemarin kami telah melaksanakan program ini bang, Eco Waste bang.
1: Oke.
0: Okay. Eco Waste itu merupakan program agar sampah-sampah baik organik sama anorganik itu bernilai ekonomis bang.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Untuk sampah yang organik kita buat menjadi pupuk organik cair bang. Gitu. Kemarin saya juga kemarin kami juga bekerja sama sama DLHK sama okay. BSI bang sampah okay. Induk gitu. Kita membuat mengedukasi warga tentang bagaimana caranya membuat pupuk pakai POC, pakai apa namanya M4, pakai air gula dan semacamnya yang akhirnya bang impact-nya terasa bang.
1: Terasa
0: setelah banget. Kegiatan itu banyak warga yang minta cairan M4 itu sama minta tempatnya untuk buat pupuknya itu bang gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, selain itu juga ada kegiatan Eco Waste yang anorganik bang.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kami memanfaatkan sumber daya di desa bang. Di desa itu ada salah satu warga yang dia bisa memanfaatkan limbah sampah plastik saset bang itu jadi tas.
1: Iya, yeah, gitu. Okay.
0: Nah, kita mengedukasi warga tentang apabila sampah plastik ini kita biarkan tuh bisa sekitar 450 tahun baru terurai bang gitu.
1: Okay.
0: Makanya warga-warga tuh kita coba ajarin bagaimana cara motongnya, bagaimana cara ngelipetnya, bagaimana cara merangkai segala macamnya, terus bagaimana cara agar si produk ini bisa kejual. Nah, untuk bisa kejual ini kita juga ada lagi program namanya Bina UMKM bang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi program kami adalah saling berkaitan sih bang.
1: Oke.
0: Okay, gitu.
1: Okay, okay.
0: Nah, setelah ada produknya pupuk POC sama tas segala macam itu, kita kelola supaya masyarakat ini bisa menjualkan dengan baik gitu.
1: Oke. Okay. Jadi ada ini ya, ada polanya maksudnya.
0: Betul.
1: Menyambung semuanya kayak gitu ya. Jadi berpenghasilan juga gitu. Pada intinya bermanfaat lah. Oke. Okay. Banyak mahasiswa yang datang ke desa itu biasanya bawa program yang menurut mereka bagus gitu ya. Bagaimana cara Ri memastikan bahwa program yang Ri bawa gitu ya, program lingkungan yang dibuat itu benar-benar memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Atau mungkin ya karena kan kita banyak mahasiswa yang biasanya broker-brokernya tuh menurut mereka oke ini bagus gitu, tapi mungkin belum tentu tepat gitu sama masyarakat di desa itu sendiri gitu. Kira-kira gimana kalau menurut sudut pandang Ray sendiri dengan brokernya hari ini?
0: Oke, menurut sih bang. Nah, saya sepakat bang, banyak mahasiswa-mahasiswa yang bikin program kerja tuh kayak wah yang penting brokernya itu bagus dan kelihatan wah untuk di media sosial bang. Nah, cuman salah satu hal yang mungkin agak luput didiskusikan adalah program ini tuh harus sustain dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat bang. Jadi sebelum kami terjun ke Aceh, sebelum kami membuat program kerja itu tuh kami lihat dulu pertama. Jadi pada saat seleksi itu bang, kami masih belum ditentuin di desanya, masih belum ditentuin di desanya, cuma ditentuin ini di Aceh aja.
1: Oke, oke.
0: Gitu, sama di apa namanya si kabupatennya gitu. Nah, kami lihat dulu di kabupaten ini tuh isunya apa sih yang kurang segala macam. Nah, setelah itu kita seleksi segala macam udah clear. Ketika udah lolos nanti kita akan setelah itu kita bertemu sama Pak Keciknya. Pak Kepala Desanya. Nah, setelah ketemu sama Pak Kepala Desanya kita diskusi bareng bang sama perangkat desa gitu. Apa sih yang kira-kira menjadi problem untuk di desa ini? Apa yang kita bisa bantu, apa yang bisa kami usahain, apa yang bisa disinergikan bareng gitu. Jadi alhamdulillah bang, sejauh ini program kami insya Allah sustainable bang.
1: Okay.
0: Jadi pun ketika kita keluar dari desa, insya Allah program-program yang kami tinggalkan tuh masih bermanfaat. Karena salah satu halnya itu karena kami mengajak masyarakat untuk kolaborasi bang. Contohnya itu kami membuat sebuah kayak semacam les-lesan bang.
1: Oke.
0: Okay. Les-lesan. Jadi di desa kami itu sudah ada kayak TPS segala macam. Cuman untuk les-lesannya itu masih belum ada. Padahal yang kami lihat tuh potensi anaknya sangat-sangat tinggi bang. Potensi anak untuk bisa apa namanya
1: berkembang,
0: berkembang, berpendidikan yang baik. Cuman mereka kan terkendala mungkin biaya bang.
1: Iya.
0: Makanya kami memanfaatkan pemuda-pemuda desa yang berkuliah untuk bisa yuk bareng-bareng mengabdi kepada masyarakat, yuk bareng-bareng ajarin nih adik-adiknya gitu. Biar nanti adik-adiknya ini bisa meneruskan jejak kita gitu. Jadi ketika les ini kami mengajak pemuda-pemuda, yuk ajarin segala macam. Nah, gak hanya les aja, kami juga berkegiatan untuk membuat ini satgas kebencanaan, bang.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
0: di satgas kebencanaan ini kita melatih mereka agar siap untuk apabila mendapatkan musibah di kemudian harinya, bang. Gitu. Jadi pun kalau misal kita sudah out dari Aceh, out dari desa, itu si kader-kader ini dan juga si kakak-kakak fasilitatornya ini masih bisa terus melanjutkan program kami, okay. Bang, gitu salah satunya.
1: Oke. Okay. Jadi memang ini memang by riset semuanya.
0: Betul.
1: Ya? Oke. Okay. Jadi sebelum turun ke lapangan riset dulu dan bareng teman-teman lah pastinya ya semuanya juga gitu riset bahwasanya. Terus juga tadi sempat disinggung bahwasanya sempat berkoordinasi juga dengan Pak Gecinya gitu ya dengan Bapak Kepala Desanya gitu ya bahwasanya apa yang memang benar-benar dibutuhkan sih di desa ini. Gitu, oke, luar biasa menarik. Kalau melihat ini udah 50 hari berjalan lah, ya. Kira-kira sejauh apa sih udah prokernya? Maksudnya mungkin by presentase aja gitu. Kira-kira mungkin udah 70% bang, hampir ini atau memang udah mau selesai atau seperti apa kira-kira? Ray,
0: bisa kebetulan saya kesini ketika program kami sudah selesai bang.
1: Oke.
0: Okay. Selesai. Jadi apa namanya? Jadi kami sudah ada bahan untuk yang waduh ngomongin apa ya, wah pokoknya program aja kita selesai semua nih.
1: Oke, oke, oke, menarik, ya luar biasa. Dan artinya ini proker sudah mulai berjalan ya, setiap harinya berarti?
0: Sudah selesai bang, bahkan bang.
1: Oke. Nah, cukup menarik juga Rey ya, kalau ngomongin soal Aceh, selain mungkin belajar soal bahasanya, orang-orangnya kayak gitu, kira-kira apalagi sih yang Ray dapatin mungkin melalui budayanya dan segala macamnya, kira-kira ada nggak yang mungkin atau misalnya kira-kira ada budaya yang kayaknya hampir-hampir mirip gitu dengan budayanya orang Jawa gitu atau seperti apa, kira-kira ada nggak Ray?
0: Nah, salah satu kasusnya itu sih bang, kalau shock saya. Jadi apa ya? Contohnya tuh waktu HUT RI kemarin tuh di desa Ganda, di Kecamatan Gandaputra tuh dia ada kayak semacam rapai. Terus ada kegiatan kayak kalau di Jawa tuh nyebutnya debus.
1: Debus.
0: Nah, kalau di sini namanya apa ya? Top dabo ya?
1: Top dabo.
0: Top dabo gitu. Sebenarnya mirip-mirip, cuman untuk pengaplikasiannya mungkin ada penyesuaian sih, Bang. Itu pertama. Terus kedua, kurtusuknya itu di sini ini yang saya respect adalah ketika sholat itu semua toko ditutup.
1: Oke.
0: Okay. Sholat Jumat. Kemarin saya sholat Jumat, terus mau beli sesuatu di Indomaret. Jadi kami harus nunggu karena Indomaretnya tutup gitu. Terus waktu maghrib juga waktu isya, aduh kok tutup semua. Padahal mau beli sesuatu gitu. Sama apa ya? Kemarin bang kami ngelaksanain Maulid.
1: Okay.
0: Nah biasanya di tempat saya itu Maulid ada ngaji-gajinya, ada kayak semacam tahlilan lah semacam
1: iya,
0: lah. Nah di sini tuh kami agak kaget waktu diajak masuk Bu. Ini langsung makan nih. Iya gak apa langsung makan. Ini gak ngaji-ngaji, gak ada ngaji-ngaji gitu. Gak ada apa, amin-amin apa gitu. Gak ada. Makan aja beneran Bu. Ya gitu.
1: Karena mungkin terpusat ya. Jadi mungkin di satu tempat. Atau mungkin biasanya di Menasah ya. Kita bilangnya Menasah. Atau di masjid. Nah di situ tuh ada sholawatan, zikir dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya memang warga ada yang undang kita, ya kita tinggal makan aja, tinggal menikmati hidangannya aja gitu. Mungkin itu termasuk kultur yang juga ya.
0: Betul bang. Sama ini sih di aku baru tahu Menasah sama baru tahu masjid itu beda. Kukira Menasah kan kayak musola gitu bang. Ternyata Menasah tuh juga bisa buat tempat diskusi, tempat kegiatan-kegiatan gitu. Kalau di tempat saya kan ya kayak masjid ya buat sholat aja gitu, sambut ngaji-ngaji gitu. Nah jadi selama kami beberapa kali kegiatan tuh sempat di Menasah. Dan di Menasah tuh gak ada ceweknya ya bang, ternyata bang. Saya kira tuh kayak tempat sholat kan ya, oh ada ceweknya, berarti ternyata gak ada ceweknya. Terus di selama kami di desa tuh apa ya, cewek-cewek tuh sholatnya pada di rumah. Sebenarnya bagus sih syariat Islam sih. Di rumah saya tuh apa namanya, kalau sholat ya gabung semua gitu.
1: Okay. Gitu.
0: Terus apalagi ya bang, kalau untuk budayanya sih itu salah satunya juga kita gak boleh satu rumah cowok cewek gitu. Biar di ekspektasi saya bang, di ekspektasi saya KKN tuh ya satu rumah.
1: Oke. Okay.
0: Kita ngobrol bareng cewek cowok, tidur bareng, tidur apa, tidur satu rumah lah intinya. Okay. Gitu. Terus ya seru aja gitu bang mikirnya, wah ternyata waduh di Aceh ya istilahnya kental ya, aduh gak bisa lagi, gak bisa satu rumah, akhirnya dipisah gitu. Cuman itu gak menjadi penghalang sih bang gitu.
1: Oke.
0: Okay. Terus apa lagi ya, wah kalinya kalau misal di list banyak banget.
1: Kalau makanan sendiri gimana, cocok gak di lidah?
0: Makanan apa ya, agak ada culture shock dikit sih bang, kebanyakan di situ berkari.
1: Iya benar.
0: Berkari. Terus makanan-makanannya tuh terlebih di tempat saya banyak kan tuh seafood-seafoodan gitu kan ada pesisir.
1: Okay.
0: Terus nah salah satu hal yang agak saya kagetin sih mie ayam sih bang.
1: Mie ayam. Beda ya?
0: Beda. mie MD experience saya ya, mie kasih ayam, ayamnya manis, terus kasih kuah kuning segala macam itu. Cuma waktu saya di sini mie dan ayam gitu. Sama ini somai.
1: Somai, oke. Okay.
0: Somai, somai saya mikirnya tuh ya somai, somai bumbu kacang. Ya. Ternyata di sini kayak kayak bakso,
1: bakso ya, dikasih bakso. Kuah ya.
0: Iya. Kok gini gitu. Ada beberapa hal yang kok gini ya ternyata ya gitu. Loh, makanan sejauh ini saya oke-oke aja sih Bang. Dan okay. Apa ya? Saya malah pengen bawa makan-makan yang saya pelajari di sini tuh ke Jawa sih Bang. Saya kemarin sempat tanya-tanya ke masyarakat, "Bu, ini resepnya gimana? Resepnya gimana?" Terus, "Bu, ini alat Aceh tuh apa aja bahan-bahannya saya mau okay. bikin di Jawa. Siapa tahu kan saya bisa bikin restoran ya Bang ya di Jepara. Cafe Aceh di Jepara gitu."
1: Luar biasa menarik. Ya karena memang mungkin berbeda-beda lah, kita di Nusantara yeah. cukup banyak masakan ya. Tapi kalau di lidah sendiri gimana Ray? Maksudnya mungkin kan kalau Jawa lebih dominan yang manis-manis ya. Kalau dari pedesnya sendiri gimana? Masih ketolong atau kayaknya udah gak
0: ini lagi? Kalau dari pedes sih mereka biasa aja sih Bang. Okay. Yang lebih gak bisa ku, yang agak susah ku toleransi, okay. yang agak unik sih manisnya sih Bang. Manis banget asli. Saya pernah beli saya pernah beli susu.
1: Oke. Okay.
0: Itu masih dikasih gula. Terus masih ya susu kan manis ya Bang. Terus dikasih gula gitu. Terus sama coffee mix. Coffee mix udah manis tuh. Terus masih dikasih gula. Okay. Sama kopi apa ya namanya? Ule kareng ya. Nah, ule kareng itu tuh manis banget. Kemarin saya bikin ini apa namanya? Bikin bohu. Bohu muda
1: okay.
0: gitu. Nah, terus pikir kami adalah ini udah manis. Cuman kata warga ini kurang manis. Gitu itu yang agak shock apakah apa di sini apa ya darahnya aman kah diabetes segala macam tapi waktu kemarin cek kesehatan semuanya aman
1: aman aja
0: kok nggak ada masalah soal gula ini padahal mereka makannya manis-manis semua gitu Bang.
1: Oke, berarti lebih medok lagi manisnya ya.
0: Iya, lebih medok di Jawa Bang.
1: Oke, menarik Ray. Kita balik lagi nih ke soal prokerja Ray. Ketika mungkin udah ini kan prokernya udah selesai terus juga Ari mungkin udah nanti udah meninggalkan Aceh lah kita bilang kayak gitu ada nggak maksudnya satu orang yang mastiin ini proker tetap berjalan atau seperti apa komunikasinya mungkin dengan warga desa atau seperti apa kira-kira Ari ada nggak?
0: Oke Bang, ada Bang tentunya. Seperti yang saya bilang tadi itu contohnya adalah les akademik itu. Okay. Kami namanya ini jumpa kelas.
1: Jumpa
0: kelas. Oh ya sebenarnya kami nama KKN-nya ini Mekar Jumpa Bang. Mekar Jumpa. Mitigasi edukasi kebencanaan berbasis kearifan lokal masyarakat.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi okay. intinya fokus kita soal kebencanaan tapi apa namanya beberapa di antaranya itu program kami. Kita mengajak pemuda-pemuda agar mereka tuh bisa meneruskan program kita. Untuk orang yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang kita pilih kemarin Bang. Contoh kayak les akademik itu. Oh, kita menjadi beberapa pemuda. Eh tolong okay. dong nanti les akademiknya dilanjutin segala macam. Eh tolong besok, tolong dong besok adain les ini, partner okay. ini segala macam. Okay, pun okay. juga sama halnya dengan kader kebencanaan Bang. Di kader kebencanaan ini kita juga sudah tunjuk beberapa orang untuk jadi kader-kadernya. Nanti untuk sustainable-nya kita bakal menghubungi dia-dia gitu Bang. Mereka, eh tolong dong. Update soal di Aceh kemarin okay. gimana habis okay. kemarin habis ada gempa di Nias ya kalau nggak salah gitu. Nah nanti kita bisa kabar-kabar di Bilan ada gempa nggak, di Bilan ada bencana segala macam nggak gitu.
1: Oke, okay. jadi masih tetap ada komunikasi ya kayak betul. Gitu. Oke, okay. dan semoga kayaknya proker ini berjalan terus menerus lah dan amin. Si yang udah kalian ajarkan misalnya gitu ya, let's say kita bilang ada mahasiswa-mahasiswa yang memang asli dari penduduk kampung situ bisa terus mengajarkan, mensosialisasikan juga semua hal-hal yang udah mereka dapat dari kalian lah kayak gitu. Karena kan memang kayaknya kalau dibilang pemuda Aceh sekarang masih rada-rada acuh tak acuh gitu ya. Sebagian ya kayak gitu. Karena memang nggak seterbuka itulah mereka. Kalau ngomongin soal ke terbuka, gimana sih mereka pertama kali nyambut kalian gitu, aman-aman aja, fine-fine aja, atau mungkin ada rada sedikit gimana?
0: Nah, ekspektasi saya tuh di Aceh kan kemarin pernah konflik ya Bang ya, okay. tahun 2004 ya, konflik. Terus saya mikirnya kayak, aduh apa orang Aceh ini kejem-kejem ya gitu, mikirnya awalnya. pakai parang lah, pakai rencong lah, segala macam. Mikirnya gitu awalnya. Waktu sampai sini kok baik banget. Waktu saya sampai sini tuh tanggal 7 bang. Terus malamnya tuh warga-warga pada datang ke posko bikin mie Aceh.
1: Wow. Masak
0: mie Aceh bareng-bareng. Terus sejauh ini mereka semua terbuka bang. Nah, waktu kita minta tolong untuk tolong dong ikut ini, ikut ini, ikut ini, ikut kegiatan kami, tolong dong segala macam. Mereka terbuka bang. Ikut, ayo ikut segala macam. Nah, pun juga tiap malam nih di posko cowok itu warga pemuda-pemudanya pada nongkrong semua di posko cowok gitu. Dari malam sampai pagi sampai jam 6 pernah bang ngobrol sampai jam 6
1: gitu. Kalian merasa keganggu nggak sih, maksudnya kayak ya sebenarnya ini kan waktu istirahat kalian atau seperti apa mungkin gitu?
0: Nah, yang saya respect adalah pernah bang, pernah kami besoknya itu ada kegiatan pagi jam 8-an gitu. Nah, pemuda-pemuda ini nongkrong jam 1 saya bilang, bang, mohon maaf banget, bang, kami besok ada kegiatan bang jam 8 mungkin. Abang-abang kalau menongkrong sih boleh, tapi mungkin sekitar jam 2 bang selesainya. Oh oke gitu. Nah, waktu saya udah bilang itu, waktu udah jam 2 tet, mereka langsung cabut bang tanpa saya, tanpa saya bang udah jam 2 tanpa
1: bilang itu. Oke, tanpa ada aba-aba lagi ya misalnya gitu ya.
0: Mereka udah tahu. Terus untuk kemudian-kemudian hari mereka nanya, besok ada kegiatan nggak? Besok ada kegiatan nggak?
1: Oh oke, udah mulai respect nih.
0: Mereka, nah ketika besok udah ada kegiatan, mereka udah tahu nih, oh jam segini pulang ah gitu. Nah kalau misal nggak ada kegiatan, kita nongkrong sampai pagi, sampai jam 3, sampai jam 4 gitu biasanya, gitu bang.
1: Berarti udah dekat juga ya dengan pemuda-pemuda sana. Oke, ini bonding lah ya. Menarik. Oke, kalau kita ngomongin soal pemuda sana tadi, ya masyarakat di sana lah kita bilang, seberapa ini sih dampak bencana waktu itu kepada mereka? Maksudnya masih kelihatan ada traumatisnya kah atau seperti apa? Kira-kira sejauh yang Ray udah tahu di desa itu. Desa itu terdampak gak sih Ray?
0: Terdampak bang.
1: Oke.
0: Terdampak. Nah untuk post impactnya sih ada bang, cuman yang saya kagumi mereka tuh mereka nggak yang drop gitu bang, mereka masih yang happy, cuman ketika kami tanyain segala macam ya mereka masih ada rasa takutnya bang gitu. Nah yang paling yang paling saya lihat tuh kemarin pada saat kami bareng anak-anak bang. Waktu bareng anak-anak tuh kami ada sesi pendampingan psikososial bang. Nah di sesi pendampingan psikososial ini anak-anak semua cerita kalau misal mereka takut apabila terjadi hujan bang.
1: Setiap
0: kali hujan tuh mereka takut kalau misal banjir lagi, mereka takut kalau misal mainan-mainan mereka, baju, papan segala macam yang mereka sayang-sayang itu pada hilang semua. Mereka takutnya gitu. Nah, ini untuk anak-anaknya bang. Mereka masih mengalami trauma gitu. Untuk yang pemudanya, ya mereka juga mengalami trauma, aset-asetnya hilang, emas segala macam udah hilang gitu. Cuman mereka nggak yang sesedih itu bang.
1: Nggak sampai ngedown ya?
0: Nggak sampai down. Untuk orang tua pun orang tua ya masih kerasa. Mereka cerita-cerita, oh ini dulu tingginya sampai sepintu, sampai seatap gitu. Tapi sambil ketawa gitu bang. Dampaknya sih kemarin pada saat salah satunya pada saat kami mengunjungi Marlima Biren. Marlima Biren tuh mereka mengalami kerugian sangat-sangat banyak bang. Untuk laptop segala macam tuh semuanya hanyut ke bawah air dan rusak bang. Nah kemarin Marlima Biren tuh bilang bahwasanya bantuan dari pemerintah tuh saya nggak beli bilang nggak ada, cuman nggak se-impact itulah, gitu nggak se-impact itu. Nah, si kepala Maltima Berlin cerita, ya sedih sih bang mereka, dia ceritanya sambil nangis gitu. Mereka cerita bahwasanya mereka usaha sendiri, bangkit sendiri tanpa usaha. Mereka udah minta bantuan dari pemerintah pusat, minta bantuan dari pemerintah provinsi, minta bantuan dari beberapa ya tokoh-tokoh penting lah bang gitu. Cuman untuk bantuan sendiri belum semasif itu tersalurkan bang, kayak gitu.
1: Kalau untuk desanya sendiri gimana Ri? Kira-kira separah apa sewaktu Ri datang atau mungkin memang udah ada ya seperti yang si Ri bilang tadi, mungkin udah ada bantuan rumah dan segala macamnya mungkin kayak gitu. Gimana menurut Ri sendiri?
0: Kemarin kata salah satu warga bang pada saat bencana kemarin tuh bantuan banyak bang, alhamdulillah bantuan cukup lah untuk membantu, cuman gak yang sememenuhi itu gitu. Dampak yang paling kelihatan sih bangunan ini sih bang, ada bangunan yang coklat bekas banjir, ada bangunan yang roboh, ada bangunan-bangunan yang ada fasilitas yang terputus gitu bang. Itu yang paling terdampak sih bang. Kemarin waktu saat bencana pun juga untuk warga sendiri selain trauma, selain aset yang hilang juga pekerjaannya sih bang. Kemarin tuh ada yang cerita kalau misal pada saat banjir kemarin tuh ada yang punya tambak, tambaknya semua rugi bang. Gitu, iya. Udang-udang pada hilang, ikan-ikan juga pada hilang.
1: Iya, benar,
0: gitu.
1: Benar,
0: jadi aset-aset yang mereka timbun, yang mereka
1: punya, selama ini
0: okay. hilang bang. Gitu.
1: Jadi mungkin itu cukup membuat mereka berat juga ya, kayak kayak harus mengulang dari nol lagi gitu ya. Padahal betul. Mereka sebenarnya udah punya usaha misalnya kayak gitu ya dan segala macamnya lah. Oke. Dampaknya cukup berasa ya. Mungkin Ray sendiri juga yang selama ini udah 50 hari ya Ray di sana mungkin juga cukup berasa. Berarti kapan nih berakhirnya Ray KKN-nya?
0: Kami kemarin sudah penutupan program kerja tanggal 23 kemarin bang. Tanggal 23 kemarin alhamdulillah penutupan ini dihadiri sama Ibu Bupati, Bapak Bupati dan wakilnya, Pak Sekdis Bupati, dan jajarannya sama dihadiri sama Desa Utan Gatom di sebelah. Jadi Desa Utan Gatom sama Desa Alumangki dikumpulin di Alumangki, ditutup semua di situ, penyerahan-penyerahan semua di situ, ditutup dengan kita penanaman bibit bambu Cina bang di pantai, di pesisir pantai gitu. Nah setelah itu udah selesai, jadi kita selama satu minggu ini, jadi Senin sampai tanggal 31 nanti bang, kita pulangnya. Jadi jadi tanggal kemarin sampai satu minggu depan kita fokus untuk LPJ, bikin sosial segala macam, laporan-laporan, kita promosi pemisahan jalan warga segala macam gitu. Biar nanti kita pulang di Jogja kita udah gak ada beban lagi bang.
1: Oke, udah selesai ya, udah clear semua gitu ya.
0: Bisa laporan sama jalan-jalannya aja sih bang.
1: Oke, menarik. Kalau misalnya sejauh ini udah pernah ke tempat wisata di mana aja gitu, di Loksmawe atau di Aceh atau di Biren lah, gimana? Udah pernah belum?
0: Yang pasti di desa kami sih bang, pantainya sih bang.
1: Cakep.
0: Cakep bang, cakep banget. Terus pernah kemarin ke apa namanya Winsuna. Terus di sana tuh ada kerajaan Samudra Pasai kalau nggak salah. Iya Samudra Pasai itu pernah ke situ juga. Terus ke Islamic Center. Terus insya Allah nanti mau ke Takengon bang. Katanya sih wajib mengunjungi Takengon.
1: Wajib sih.
0: Iya. Di Aceh. Nah nantinya insya Allah setelah tanggal 31 itu kita mau ke Banda Aceh dulu bang, ke Banda Aceh, istirahat di sana dulu. Nanti dilanjut langsung ke Sabang.
1: Oke.
0: Kalau kata orang sini nggak afdol kalau nggak ke Sabang.
1: Bener.
0: Bang. Jauh-jauh ke Aceh.
1: Bener. Balinya Aceh. Oke, kalau Takengon sendiri kan udah ada testimoninya dari Ferry Irwandi. Ya kan. Nah, jadi kayaknya memang harus kesana gitu. Karena di Takengon juga termasuk salah satu wilayah yang cukup terdampak kemarin itu gitu. Dan mereka juga terisolasi kan karena jalannya. Maksudnya akses jalannya hanya beberapa aja lah gitu, nggak terlalu banyak. Jadi memang kayaknya harus ke sana dan coba lihat nanti seperti apa indahnya Takengon gitu. Dan semoga nanti bisa punya keinginan untuk kembali ke Aceh lagi gitu.
0: Amin. Itu salah satu keinginan terbesar saya sih bang.
1: Oh iya? Kayak gitu?
0: Ke Aceh lagi. Banyak warga yang, oh iya ayo ke Aceh lagi. Terus, atau ini aja deh, kalian semua pulang tapi ada satu yang tinggal sini. Gitu. Nikah bareng orang sini. Tanya berapa mayamnya gitu.
1: Oke, menarik. Karena memang ya seramah itulah. Orang Aceh. Kayaknya orang Indonesia ramah-ramah sih, gak mesti orang Aceh di mana aja gitu ya. Oke, menarik nih. Setelah mengalami sendirilah kehidupan di Aceh kayak gitu, menjalani selama inilah di Aceh kayak gitu. Kira-kira apa sih yang memang masyarakat Aceh memang harus ini ada sedikit yang memang harus diubah misalnya kayak gitu. Apa sih yang memang warga Aceh itu butuhkan kira-kira kayak gitu, entah mungkin dari itu dari segi pengetahuannya soal soal lingkungan, soal apapun itulah, kira-kira ada nggak Ray yang mungkin bisa Ray tuangkan kayak gitu supaya mungkin nanti generasi muda di luar sana ya yang lagi mendengar kita juga bisa tahu gitu kira-kira yang dari sudut pandang Ray aja lah gitu.
0: Kalau dari sudut pandang saya sih ada dua bang. Yang pertama itu soal pendidikan bang, pendidikan. Saya melihat bahwasanya di Aceh itu potensial banget bang, asli.
1: Potensial.
0: Warga-warganya juga saya lihat cukup-cukup berpendidikan, cukup berpotensi untuk menempuh pendidikan tinggi. Cuman masalahnya di ekonomi. Gitu. Untuk di pendidikan sendiri ini berembet ke banyak hal bang. Mulai dari fasilitas, mulai dari kepemerintahan gitu, mulai dari birokrasi segala macamnya. Itu berimpact ke banyak hal. Terus yang kedua itu adalah jaga solidaritasnya sih bang. Kemarin pada saat tanggal 15 itu apa sih namanya di Banda Aceh sempat ada ini ya bang.
1: Oh oke okay. Ya yeah, yang ini memperingati hari perdamaian.
0: Ya yeah, MW Helsinki okay, ya.
1: Oke benar.
0: Gitu. Kemarin tuh sempat ada ricu segala macam. Saya merasa biasanya di Aceh tuh sebenarnya solid bang, solid okay. Cuman karena satu dan lain hal akhirnya mereka agak terpecah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Sebenarnya agak sangat-sangat disayangkan sih bang melihat potensinya Aceh itu memiliki sumber minyak terbesar okay. Ini salah satunya. Terus melihat potensi-potensi lainnya, wisatanya okay. Dan juga banyak hal yang harusnya tuh kok gini gitu. Itu dua sih bang yang paling penting. Pendidikan okay. Itu nanti merembet ke banyak hal. Terus yang kedua tuh solid aja sih bang
1: okay.
0: Gitu. Jaga kesulitannya gitu.
1: Jadi nggak mudah disusupi sama orang ya yang punya kepentingan pribadi mungkin betul, kayak gitu ya jadi mungkin ya tetap solid tetap kompak kayak gitu memang kalau secara budaya sih memang kalau gimana sih menurut Ray secara ngelihat gotong royong orang Aceh gimana kira-kira
0: sejauh ini ya yang saya lihat di media sosial saya ke Aceh tuh gotong royongnya. Waktu kemarin Mualim menggendong anak tuh saya nangis bang. Waktu kemarin Mualim saya lihat di berita tuh okay. Mualim gendong anak, Mualim capek-capek. Terus kemarin di wawancari mantan Najwa, Najwa siap segala macam. Ferry Iwandike, Takengon okay. Segala macam. Saya lihat bang, serasa kebersamaannya dapat banget. Cuman setelah saya kesini tuh, ya emang betul. Cuman ada beberapa tempat yang masih agak kurang.
1: Oh oke. Okay.
0: Gitu. Alhamdulillah sejauh ini untuk di desa Alumagi sendiri warga-warga pada solid semua yang masih pada gotong-royong yang segala macamnya. Cuman pada saat kemarin tuh ada anak yang cerita bang, ada anak yang cerita bahwasanya pada saat pemberian bantuan kemarin tuh banyak ricu.
1: Oh.
0: Ada yang okay. Kasih beras rebutan yeah, gitu, ada yang ngasih mie yeah. Rebutan gitu. Nah banyak POV baru yang saya dapatkan dari anak-anak dan dari warga-warga sekitar bang, gitu. Yang nggak semuanya terupdate di media sosial.
1: Oke.
0: Salah satunya ya banjir kemarin sama yang di konflik itu sih bang.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Semoga Aceh bisa menjadi lebih baik lah kedepannya. Amin. Amin. Dan juga Ray mungkin nggak kapok main ke Aceh bisa datang lagi dan bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Aceh lagi ya. Coba tahu mungkin juga mau tinggal di Aceh. Gimana Ray?
0: Untuk tinggal di Aceh masih belum tahu bang. Cuman untuk kembali lagi ke Aceh saya
1: pasti
0: mau
1: bang. Pasti. Oke okay, menarik. Dan terakhir kayaknya Ray ada pesan nggak untuk generasi muda Aceh? Khususnya mungkin Kota Loksmawe, Kota Biren ya, Aceh Utara dan sekitarnya gitu. Ya supaya mereka mungkin bisa menjadi lebih kuat setelah menghadapi bencana ini. Terus juga untuk kedepannya supaya mereka menjadi lebih baik lagi lah gitu. Ada gak kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman generasi muda?
0: Oke okay. Baik untuk teman-teman di Aceh sana, di seluruh bagian Aceh, pesannya adalah kalian luar biasa banget. Aku berterima kasih dengan ada kalian, warga-warga bisa terbantu dengan adanya kalian, dengan pendidikan kalian, dengan usaha-usaha dan kemampuan yang kalian miliki, Aceh bisa berkembang dengan sejauh ini. Meskipun terdampak banyak hal, mulai dari tsunami, konflik, bencana kemarin, Aceh itu tetap solid gitu. Nah, aku mohon sekali kepada teman-teman di Aceh, pada masa di Aceh untuk tetap bangun kesaudaraannya, bangun persaudaraan, bangun bondingnya, bangun warga-warganya. Ayo ajakin ke hal-hal yang positif pun. Kalau semisal teman-teman butuh bantuan dari luar, butuh hal-hal yang diperlukan dari luar, boleh banget kalian bersuara gitu. Mungkin apabila pemerintah di Indonesia belum sepenuhnya bergerak, gak apa-apa bersuara aja. Karena itu kebebasan bersuara tercantum di pasal 28 okay. Gitu sebagai anak hukum ya. Ya jadi semoga teman-teman semua di Aceh teruslah membangun Aceh karena kalian sebagai warga pribumi Aceh, warga Aceh, bangunlah Aceh, semoga Aceh mendapatkan hak-haknya, semoga Aceh mendapatkan semua yang diimpikan oleh warga-warganya gitu.
1: Amin. Makasih Hire ya udah memberikan motivasi dan juga mungkin hal-hal yang positif lah untuk pemuda di Aceh sini dengan proker KKN-nya terus juga dengan motivasinya yang barusan ya. Dan juga satu pertanyaan terakhir lah untuk Ray, kira-kira makanan atau boleh makanan, boleh minuman, kuliner lah, yang paling bakalan reinget dan bakalan kayaknya kalau balik ke Aceh bakalan coba itu lagi gitu, yang bakal buat keinget-inget terus gitu, kira-kira ada nggak?
0: Aduh, makanan apa ya bang ya? Satu ya bang ya?
1: Timpan mungkin udah pernah rasa?
0: Udah. Tapi salah satu makanan yang paling saya suka itu mie Aceh. Cuman untuk yang mie Aceh kan udah banyak tuh di Jogja bang. Cuman untuk hal yang paling mengingat saya di Aceh tuh kuah pelik bang.
1: Kuah pelik ya?
0: Kuah pelik
1: itu paling paling teringat lah.
0: Teringat
1: ya.
0: Gitu kuah pelik.
1: Oke, terima kasih Ri udah mau main di RRI Pro 2 Lux Mawe dan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi Ri ya.
0: Amin.
1: Dan entah mungkin nanti membahas soal apa lagi kayak gitu ke depannya ya, pada intinya untuk terus selalu memberikan yang terbaik lah untuk negeri ini gitu ya. Oke, dan makasih ya Ray dan semoga sukses terus selalu dimanapun berada ya, sampai pulang nanti hati-hati ya. Kalau misalnya memang nanti rindu Aceh silahkan berkunjung lagi ya. So Tonton Pro 2, segitu dulu edisi sepada kita di pagi hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng Ray dan nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tapi siap sendiri nih, gak bareng dengan Ray lagi. Dan so Tonton Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik.

disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

0: Amati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalian tahu nggak sih? Teks asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno sempat dibuang di tempat sampah loh. Kok bisa ya? Dikutip dari laman Arsip Nasional, teks asli proklamasi itu ditemukan oleh wartawan asal Aceh yaitu Burhanuddin Muhammad Diah pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi yang ditulis Bung Karno itu dianggap tidak diperlukan lagi, lantaran sudah diketik dengan rapi oleh Sayuti Melik. Namun, karena dianggap bernilai sejarah, BM Diah mengambil naskah itu dari tempat sampah dan menyimpannya selama 47 tahun. Wah, lama juga ya.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.
1: Naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu baru diserahkan ke Presiden Soeharto pada 19 Mei 1992 dan kemudian disimpan di Museum Arsip Nasional.
0: 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: Minum dulu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari

95.2 dari Pro 2 Evalox. Pamit teman terbaik kamu, radionya ada kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dong ya, karena baru jam 10 lewat 9 menit ya. Egy Putra kembali menyapa di Pro 2 Hitlist Indonesia, 100% lagu Indonesia sampai jam 11 nanti teman Pro 2. Dan jangan lupa 0811 67 15 952. Sekali lagi di 0811 67 15 952 untuk lagu yang pengen banget kamu dengar spesial Indonesia sampai jam 11 nanti.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Walau rasanya sesak di dada.
0: Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
0: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku
0: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Nah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

Welcome back again di 95.2.2 Vlog Semawai Pro 2 Hitlist Indonesia sampai jam 11 nanti. Salah satunya Daryl Noah barengan dengan Raisa, teman Pro 2. Ini original soundtrack Dilan ITB 97 Movie. Senang dengar suara kamu lagi ya. Well, kita punya Taupati.

Featuring Fabio Asher, ada Farel Hilal juga, Nona juga dengan rollerblade-nya. NPD sempurnanya aku, Anggi Carvalho dengan remuk, Marion Jola dengan bebal. And now featuring Ari Lesmana juga dengan sesi potret, Salma Salsabil Hachiu, Ivan Seventeen jangan paksakan rindu, Dia and Indah Kus dengan malu-malu, Chains LDR, Toton Karibo dengan hitung-hitung, Liodra teganya kau, Tulus Teh Hijau dan Dimansyah Laitupa dengan agar selama-lamanya menjadi lagu pilihan di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Jadi sampai jam 11 silahkan kamu pilih dari lagu-lagu yang aku sebutin barusan. By the way, di line WhatsApp ada halo selamat pagi Nose, thank you so much udah dengerin Pro 2 FM Lox Mawai terus. Pengen dong Sumpah Mati by Selena Grace. Oke. Sebenarnya Selena Grace gak ada di playlist kita, tapi karena termasuk lagu fresh ya, aku gak punya alasan lain untuk tidak muterin kamu. Nose, by the way kami di mana sih Nose? Karena kau bertahan. Sering banget nih WhatsApp kita, thank you sudah mendengarkan Pro 2 FM terus ya. Anyway teman Pro 2, aku mau infoin sesuatu deh buat kamu nih. Tapi ntar aja deh. Sesudah yang satu ini, langsung aja Sumpah Mati Selena Grace featuring Adi Rianto, the winner of Indonesian Idol 2026.

Banyak orang mengira pasangan yang tepat adalah seseorang yang membuat kita selalu merasa bahagia, tidak pernah bertengkar, atau selalu memiliki pemikiran yang sama. Padahal, menurut psikologi hubungan, hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang bebas dari masalah. Hubungan yang sehat justru ditandai oleh kemampuan dua orang untuk saling menghadapi perbedaan, membangun rasa aman, dan tetap saling menghargai keadaan tidak berjalannya, walaupun tidak berjalan sesuai harapan. Ketertarikan fisik mungkin menjadi alasan seseorang jatuh cinta. Kesamaan hobi mungkin membuat hubungan terasa menyenangkan. Namun, untuk membangun hubungan jangka panjang, ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekedar chemistry. Pasangan yang benar-benar tepat untuk kamu biasanya membuat kamu merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Dia tidak selalu mengatakan apa yang ia ingin dengar dari kamu, tetapi mampu mengatakan apa yang perlu kamu dengar dengan cara yang tetap menghargai kamu, ya. Dilansir dari Psikologi Today, hari Minggu lalu terdapat beberapa hal mungkin teman Pro 2, ya, yang secara psikologis dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualitas yang sangat baik sebagai pasangan jangka panjang. Masya Allah, pasangan jangka panjang pula namanya, ya kan, istilahnya keren kali. Nah, salah satu tanda paling penting dalam hubungan yang sehat adalah rasa aman secara emosional. Karena ketika bersama pasangan yang tepat, kamu tidak merasa harus terus-menerus memainkan peran tertentu agar kamu dicintai. Kamu tidak perlu berpura-pura selalu kuat, selalu ceria, selalu sempurna, atau selalu setuju dengannya. Kamu bisa mengatakan kamu lagi tidak baik-baik saja, ya. Dan kamu juga bisa mengakui kalau kamu punya salah. Atau juga kamu bisa memiliki pendapat yang berbeda, teman Pro 2. Bahkan kamu bisa menunjukkan sisi diri yang tidak terlalu kamu sukai tanpa merasa bahwa pasangan kamu akan langsung meninggalkan atau merendahkan kamu. Rasa aman seperti ini nih sangat penting karena hubungan yang sehat membutuhkan keterbukaan. Jika seseorang terus-menerus takut bahwa kejujuran akan membuatnya dihukum, ditolak atau ditinggalkan, lama-kelamaan dia akan belajar menyembunyikan perasaannya. Sebaliknya, pasangan yang tepat membuat kamu merasa bahwa hubungan tersebut adalah tempat di mana kamu boleh menjadi manusia biasa. Bukan berarti dia akan selalu menyetujui semua perilaku kamu. Pasangan yang sehat tetap dapat memberikan kritik atau batasan. Perbedaan adalah kritik yang tidak bertujuan untuk menghancurkan harga diri kamu. Masya Allah. Si paling bijak ya, ada si paling bijak dalam berkata-kata, dan gak ada salahnya kita menginfokan sesuatu hal ya yang mungkin bisa membuat kamu dengan pasangan kamu semakin harmonis, walaupun diantaranya terdapat kerikil-kerikil yang harus dilewati seiring bersama teman Pro 2 ya. Spesial buat Ujing mungkin, Ujing Marinjing, yang selalu sependapat, harmonis, Masya Allah. Lagu ini buat Ujing dan Tidy. Oh.

salah satu tanda paling penting dalam hubungan yang sehat adalah rasa aman secara emosional. Ketika bersama pasangan yang tepat, kamu tidak merasa harus terus-menerus memainkan peran tertentu agar kamu dicintai. Kamu gak perlu berpura-pura selalu kuat, selalu ceria, selalu sempurna, dan selalu setuju dengannya, teman Pro 2. Yes, di Pro 2 Hit List 100% Indonesia sampai jam 11 nanti, salah satunya ada Toh Patih ya, barengan Fabio Asher dengan Cinta Kita. And kamu juga mungkin udah banyak yang tahu kalau lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Reza Artamevia lebih dari belasan tahun yang lalu. Dan FYI-nya teman Pro 2, lagu ini juga pernah, aku ingat banget, lagu ini juga pernah menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori putri ya atau wanita dalam Festival Bintang Radio tahun 2000 berapa gitu, gak ingat, udah lama banget ya. Dan kembali di akhir tahun lalu, Fabio Asher mencoba peruntungan dengan kembali mengcover lagu ini dengan versinya yang gak kalah syahdu. Masya Allah, Masya Allah. Ya sekali lagi di 0811-67-15952 ya. Untuk kamu yang pengen nge-request lagu Indonesia, kita pun sih punya bebalnya Marion Jola, sederhananya Sheila on Seven, sesi potretnya Enau barengan Ari Lesmana, ada Remuk juga, ada Toton Karibo juga di Pro 2 Hitlist Indonesia sampai jam 11 aja.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
5: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
6: Mungkinkah kita akan bersama?
5: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Terlalu indah semua yang ku alami.
5: Afgan, Lestari Merdu.
8: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
5: Marcel, Firasat.
9: Cepat pulang, cepat kembang.
5: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau membuatku debar di dada.
5: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
11: Sudah kulah bukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
12: Masih.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

25.2 RRI Pro 2 Palok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda Pro 2 Hitlist Indonesia di penghujung waktu ya. Karena tinggal 2 menit lagi di Pro 2 100% Indonesia, lagu pilihan favorit kamu ya di Pro 2 Request lagu Indonesia. Hey, sebelum kita beralih ke Pro 2 Hitlist mancanegara, aku kasih lagu terakhir deh ya, yang berasal dari negeri kita sendiri. Nanti di jam 11 sampai jam 12 kita akan beralih ke Pro 2 Hitlist mancanegara, 100% lagu mancanegara sampai jam 12 teman Pro 2. Ada Marion Jola dengan Bebal, lagu terakhir kita di Pro 2 Hitlist Indonesia. Jangan lupa line WhatsApp kita di 0811 67 15 952.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang

0: Radio Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

85.2 Produa FM Loksemau teman terbaik kamu Produa Hitlist Mancanegara 100% lagu luar sana teman Produa diawali dengan Blackpink dengan Go. Oh my god si paling Go. Tapi tadi sudah ada satu lagu juga. Lupa gue. Ya kita punya Muse dengan Next Year Superstar. Ada juga Cha-Cha-Cha Bruno Mars ya. Bittersweetnya Madison Beer. Drop Deadnya Olivia Rodrigo. I Know You Taylor Swift. Sienna Spiro Die On This Hill. Jika ada goalsnya Lisa Anita Rema Viva Zilat. Ya teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist Mancanegara sampai jam 12 aja. Sekali lagi kamu bisa gunakan line WhatsApp kita di 0811-67-15952. Sekali lagi di 0811-67-15952 untuk deretan lagu yang bisa kamu request sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist Mancanegara 100% lagu Mancanegara.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Olivia Rodrigo with the Drop Dead teman Pro 2 and Pro 2 Hitlist Banjarnegara 100% sampai jam 12 aja. Sekali lagi selamat siang paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawe and Den Lara Purnamasari. Hello, assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu boleh sih, tapi sampai jam 12 kita punya beberapa lagu pilihan mancanegara. Di antaranya Die For Me-nya Zayn Malik, ada Aperture-nya Harry Styles ya, I Know You Taylor Swift, juga ada Die On This Hill from Sina Spiro. Buat Lara Purnamasari yang sudah nge-WhatsApp di line WhatsApp kita di 0811671592, boleh aku pilihin kali ya yang lagi happening-happeningnya gitu. By the way, teman Pro 2, sebelum aku nge-call ya nyapa kamu di detik ini tuh, aku baru ngebaca satu artikel ya, yang bukan satu artikel sih, lebih kayak konten yang menceritakan keberadaan seseorang yang lagi di tahap depresi, teman Pro 2 ya. Dia ngeposting aktivitasnya walaupun ia menggunakan BMW, dia keluar dari rumah mewah gitu, ternyata tidak bisa menutupi rasa stres yang lagi dialaminya ya. Jadi sebenarnya ini bukan analisa penilaianku, tapi komen-komen yang ada pada konten tersebut ya. Ketahuilah teman Pro 2, stres itu tuh enggak cuma berbau dengan hal seputar materi ya. Jadi gak berarti orang yang berkecukupan bisa 100% terhindar dari rasa stres. Yang dia sampaikan dalam konten tersebut adalah dia sangat bersyukur karena dia masih bisa keluar dari rumah, dia masih bisa mengendarai kendaraannya sebaik-baiknya menuju ke tempat-tempat yang random yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Apakah itu cuma sekedar olahraga atau cuma sekedar nyapa-nyapa orang yang ada di sekitar. Tapi ingat ya, ini juga bukan kayak mengarah ke orang-orang yang agak kurang waras gitu, tidak ya. Tapi gampang banget teman Pro 2, kalau kamu berada di keramaian terus tiba-tiba ada sepasang orang yang kayak kesusahan buat selfie, kamu bisa memulai percakapan dengan kayak I help you ya kan, tawarkan bantuan untuk motret kamu. Aku jadi inget sama beberapa hari yang lalu, tanggal 22 kemarin teman Pro 2, aku pergi kondangan sendiri, dan memang beberapa tahun terakhir tuh kayak aku nyaman banget pergi sendiri tanpa harus appointment, tanpa harus buat janji sama orang-orang gitu, yang ada buang-buang waktu nunggu balasan WhatsApp-nya, nunggu dianya hadir. Aduh, lelah hidup ini kalau terlalu hanya sering membuat menunggu teman Pro 2. And then aku ketemu sama sepasang bapak ibu gitu ya, yang udah di atas 50-an. Kan kayak dari usia dan dari cerita aku aja kayak kurang memungkinkan mereka kalau nge-selfie berdua, pasti gak akan kelihatan latar belakangnya. Dan aku nawarin ya, halo bapak ibu, bisa saya bantu untuk foto? Dan aku dikira SPB yang ada di situ, aku dikira panitia weddingan ya. Tapi sesungguhnya obrolan kecil ini bisa menambah kembali rasa empati kita teman Pro 2. Dengan rasa empati yang ada, maka kita akan bisa mengukur sejauh mana kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, ya kan? Sejauh dengan kepedulian tersebut, maka insya Allah kita akan bisa mengelola gejala-gejala stres ringan yang ada dalam hidup kita. Gak ada yang bisa menebak ya, gak ada yang bisa menilai juga apakah ini orang bakal berpeluang stres atau tidak. Tapi itu dia tadi, mengelola hal-hal kecil yang mengarah ke stres ke dalam tolak ukur empati yang membuat kita semakin tahu gitu, bahwasanya orang lain ternyata walaupun dari bantuan kecil butuh pertolongan kita gitu. Ya, ya benar kan, dari tersebut terbinalah komunikasi walaupun secuil-secuil, sekecil-kecilnya, ya kan, benar kan? Jadi dengan begitu kita jadi punya komunikasi dengan orang yang mungkin dia gak akan kenal, dan setelah momen itu dia mungkin akan lupa sama kita. Tapi ingat, kalau hal kecil kita udah ngebantu memudahkan hidup lain,
walau seperti aku bilangin tadi, walau dari hal yang kecil tersebut. Buat Lara Purnamasari, I give you from the Zamalek, die for me, di Pro 2 Hitlist Mancanegara.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang tak bisa, tapi saja ku cinta.
0: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811-6715-952.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan nggak bermaksud menyakitinya. Aku nggak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu nggak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Wijaya 80 dengan Terakhir Kali, teman Pro 2. Oh my God. Lagi-lagi diinformasikan kalau lagu ini juga menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori pria dalam Festival Bintang Radio 2026. Gimana siang hari ini lumayan panas di luar sana ya. Kalau kamu juga menyikapi cuaca yang panas hari ini dengan berita yang panas, maka sudah panas-panas di mana-mana ya. Jadi ingat lagunya itu, Gigi, panas-panas. Nyambung sih, iya kan? Ada liriknya, ya kan? Waktu sholat zuhur itu di jam 12:39, masih sekitar 19:20 menit lagi, teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu sudah dalam masa istirahat, kamu gak ada kemana-mana, hal yang terbaik adalah kamu ke masjid terdekat, ya kan? Kamu udah berniat ke masjid aja tuh udah dapat pahala. Dateng 2 rakaat tahiyatul masjid, ya kan? Habis ba'da azan, sunnah lagi 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat, ya 4 rakaat. Terus fardu secara jemaah. After fardu zuhur juga ada sunnahnya. Jadi ke masjid itu berlipat ganda pahalanya ya dari itu, dari niat kita awalnya, terus kita mengerjakan selain yang fardu ya, sehingga hal yang tadi dikit demi dikit bisa semakin bertambah, teman Pro 2, semoga ya. Kita beralih ke Bernadia. Setelah tadi Pro 2 hit list mancanegara sampai jam 12, Bernadia dengan Rabun Jauh yang satu ini.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia?

ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Allah Ta'ala tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula melihat ketampananmu, tetapi Allah melihat hatimu. Hadis riwayat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Gak kerasa ya, hari ini sekitar 2 menitan lagi kita sudah memasuki waktu sholat zuhur wilayah Lox Pawe Aceh Utara dan sekitarnya. Teman Pro 2, terkadang kita terlalu memaksimalkan usaha kita ya, menelpon kesana kemari, minta ACC kesana kemari, tapi kita lupa minta keberkahan Allah untuk memaksimalkan usaha kita tersebut ya. Saling ngingetin gak apa-apa dong sesama umat muslim ya, saling menasehati hal-hal baik, apalagi itu semua bisa menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Dalam momen zuhur ini, semoga kita bisa semakin memantapkan status kita sebagai seorang umat muslim ya, untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam momen Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Lox Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Qur'an, maka ia mendapat dua pahala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulama'nya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke si Mbak. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

daripada informasi dan hiburan program Aduh RRI Lokspawe, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Ada Ziva Magnolia dengan Tertarik atau Baik, teman Rodua. Oh. Ya kalau kamu tertarik sama orang, dianya baik, pastilah kita tertarik ya. Kalau dianya baik, tapi dia gak menimbulkan respon sama kita, sepertinya patut jadi pertanyaan. Maroon 5, ini lagu udah cukup lama ya, sekitar 7-8 tahun yang lalu lah. Tapi ini 2019 sih. Memories, kamu ingat sama lagu ini?

Dan kalau ditanya apa sih hal dulu yang pernah terjadi dalam hidup kamu yang sulit kamu lupakan tapi berhasil membuat spirit teman Pro 2, ada nggak? Ya kan? Karena yang dulu-dulu tuh kan nggak semua hal nggak enak ya. Bahkan bisa kita jadikan sebagai satu motivasi ya. Cuman terkadang tuh kita suka ngelihat postingan yang berlebihan gak sih teman Pro 2, kayak before afternya seseorang. Dulu 10 tahun yang lalu berat banget hidup ini itu. Terus kamu mengcompare dengan kehidupan sekarang tapi lebih menonjolkan sisi flexingnya. Ingat kalau di sekitar kita tuh masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan ya. Kamu bebas memposting apapun, kamu bebas mengeksplor apapun yang kamu punya, tapi minimal kita mesti punya hati nurani ya, mesti punya empati. Mari kita ngerem hal-hal yang berlebihan mungkin ya, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan orang lain di masa yang agak sedikit lebih sulit ini teman Pro 2.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar.

0: Makassar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin,
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Sel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Salah satu official FIFA World Cup 2026 teman Pro 2 ya. Ini kolaborasi yang epic antara Lisa, Anita, Rema with the titleist Viva Zone teman Pro 2. The Fate of Opelia ini Taylor Swift tahu banget, lagi happening-happeningnya banget ya. Terutama buat kamu yang lagi beraktivitas yang hari ini di luar lumayan panas, semoga tidak mudah terpancing dengan sesuatu yang panas hingga menghasilkan emosi jiwa. Egy Putra masih menemani perjalanan siang hari kamu. Apapun aktivitas kamu, jangan lupa sekarang sudah hampir jam 2, kurang 15 menit. Jadi yang belum sholat zuhur, jangan di skip lagi sayang.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: Kilau Ozi Alfa dengan Sederhana, Fresh from the Alfa ni lagu 2026 banget. By the way, di jam segini kamu lagi pada ngapain? Teman Bro 2 udah break dari istirahat kamu, melanjutkan aktivitas, udah pasti, udah jawabannya ya. Karena udah hampir jam 2, kurang 2 menit. Semoga setelah kamu beristirahat tadi, kamu bisa langsung kembali fokus ya, untuk melaksanakan apa yang menjadi aktivitas kamu di siang hari ini.
1: Hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita.
0: Ya, seperti biasa dari jam 2 sampai jam 3 itu ada full lagu keren banget dalam jazz music yang bisa kamu dengar setiap hari, teman Pro 2 ya. Insyaallah kita ketemu besok pagi banget. Kebayang aja yang belum berkokok, aku udah di kantor aja. Thank you udah dengerin Egy Putra, teman Pro 2, and seperti biasa aku minta maaf ya untuk ketidaknyamananmu dengan perkataanku yang tidak berkenan mungkin ya. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset, tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Thank you.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Adanya Bisma Karisma begitu indah, teman pro dua, boleh nggak sih hari ini dibilang cuacanya indah banget? Masya Allah ya, luar biasa sekali teman pro dua, dari tadi pagi tuh udah berasa banget teriknya matahari untuk kota Lok Semawi, dan kita ada di 32 derajat Celcius untuk saat ini teman pro dua ya. Untuk kalian benar-benar berada di luar ruangan, memang kayaknya gak boleh skip alias wajib untuk pakai sunscreen dan juga sunblock. Ini kayaknya memang butuh pH 40++ deh. Ya kan, memang karena panas banget teman pro dua, yang membuat pasti sangat terganggu ya kulit ya. Jangan sampai bukan karena takut hitam sih ya, karena memang dasar udah hitam ya. Tapi untuk menjaga regenerasi kulit ya, untuk menjaga kesehatan kulit teman pro dua ya kan. Jadi ya walaupun kulit kita nggak putih ya, alias ya sawo-sawo mendekati busuk lah. Sawo-sawo mateng ya, kalau orang-orang Aceh Lok Semawe itu kan. Ya tetap juga harus menjaga kesehatan kulitnya. Jadi menjaga dan merawat itu bukan karena untuk putih doang ya, tapi juga untuk menjaga kesehatan kulit biar regenerasi kulitnya, terus kondisi kulitnya nggak kering, harus diepain ya, pakai lotion, perbanyak minum air putih teman pro dua, dan cuaca panas kayak gini juga memang benar-benar harus dijaga dan dirawat ya kan. Selamat siang menjelang sore deh, ini kayaknya ya udah di jam 3 lebih 20 menit untuk kalian semuanya yang masih terus berburu berburu apa? Berburu waktu untuk menyelesaikan segala tugas hari ini. Kalau nggak siap hari ini, boleh kok lanjut besok. Tapi ya tetap harus bersiap ya. Besok berarti agak-agak double ya. Jadi kalau bisa dikerjain hari ini dan besok dengan tugasnya sendiri di hari esok, ya bismillah aja sih teman pro dua. Yang penting kamunya tetap sehat ya, tetap terus menjaga fokus. Nah, apalagi cuaca panas kayak gini kan, kalau kurang minum bisa dehidrasi, dan salah satu yang membuat seseorang itu nggak fokus ya, konsentrasinya terganggu, banyak lupanya. Ya kan teman-teman peradio itu, ya itu dia tadi, dehidrasi. Makanya tetap harus konsumsi air putih untuk bisa terus menghidrasi diri kalian masing-masing. Dan Dara menemani untuk hari ini sampai nanti di jam 7 malam ya, panjang banget sih teman nih Pro 2 di hari Rabu ini untuk kalian semuanya di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Semoga hari ini gak ada yang bad habits ya. This Ed Sheeran, Bad Habits.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Tamamur Radio, kita masuk di waktu azan asar untuk Kota Laksmawi dan sewaktu. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk seluruh teman Pro 2 yang ada di Laksmawi dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga membar patah hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 159

0: Lan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
2: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
2: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang, cepat kembang.
2: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017.

Taman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
2: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Kau yang ingin bersama.
1: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
8: Bila.
1: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, Bawa Dia Kembali.
9: Oh, tolong, tolong, bawa dia kembali.
1: Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
2: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku
2: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe. Teman terbaik kamu. Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpu, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

0: LC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh
0: kan?
1: Iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo. What's up?
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Oke.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya enggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Iya,
2: kasih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Yeah, akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis benar.
1: Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata.
0: Oke.
2: Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya
0: masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini.
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, Bang? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Okay. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
3: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki, ada Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temennya.
2: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar.
0: Asik. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Asik, wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
2: Mungkin.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dance.

0: saja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: I don't know.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi nggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
0: Oh. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Yeah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: and Bestie bersama Ken
0: Reese.
2: Yeah.
0: Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih. Ya. Okay.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan. Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan. Udah UFO nabi gitu habis itu kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Iya, iya kan. Udah mulai konspirasi.
1: Gak apa, lu tanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lu gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah, ya makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Bener.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang enggak perlu pun. Itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya? Energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan. Satu. Dua semesta. Tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Enggak masalah.
1: Enggak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Betul lah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil sayang.
1: Iya. Orang Arab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget.
1: Iya kan?
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih gitu.
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih, jujur. Ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah.
1: Punya treat khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya, jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.

0: aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
1: Ada banget bang.
0: Ada banget.
1: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya, kayak ya orang, ya aku masih muda sih gitu ya.
0: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
1: Gue 25 bang sekarang.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Masih muda lah ya.
0: Oh, iya, iya.
1: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
0: Wih jelas.
1: Karena
0: jelas.
1: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya, iya.
1: Mencari Tuhan atau apa segala.
0: Oh iya benar.
1: Perjalanan hidup lah banyak.
0: Ay, senang.
1: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
0: Down ada ya.
1: Mau kali kadang kayak sedih bang.
0: Aduh sedih ya.
2: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget,
2: iya.
0: Kita juga bingung arah mau kita
2: mau
0: kemana ya hidupnya ya.
1: Asli.
0: Ya kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
2: di
0: fase-fase itu.
2: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan.
0: Asli.
2: Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu.
0: Iya,
2: pasti ada perasaan kayak gitu.
1: Apalagi,
2: khawatirnya.
1: Ya, apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
2: Dari mana cuy?
1: Dari Aceh aku.
2: Dari Aceh. Oh dari Aceh ya.
1: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini langsung, langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan.
0: Iya.
1: Itu sakit banget sih bang.
0: Iya iya. Benar.
1: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh.
2: Udah tahu.
1: Air mata
2: semua.
1: Langsung.
0: Udah iya, langsung iya, ini. Iya.
1: Langsung. Ma. tes.
2: Iya tiba-tiba netes ya.
1: Iya. Tes. Aduh gimana ya. Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
2: Pasti pasti.
1: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa. Makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wa. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wa. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
1: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan.
1: Benar banget.
0: Kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu.
1: Ah
0: itu,
1: tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang.
0: Oh, yes.
1: ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
0: Iya benar. Tapi emang benar. Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berrencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
1: Rencana Tuhan
2: menentukan. Asik. Luar biasa.
0: Edit ways.
2: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
2: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget.
2: Yeah.
0: Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
2: Wow.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Riz.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah gitu kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only come guys.
0: Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di
1: situ.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh ya.
2: Asik-asik banget. Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
2: Betul. Insya Allah.
0: Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Ken Riz, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Oke.
1: Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti ada,
0: takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu. Bener. Salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
0: Betul.
2: Kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: kalau lirik favorit dan tersirat

0: part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih. Kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Pesan di akhir lagu itu berarti ya, di part akhir itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam. Ayy. Coy, bisa jadi karya kan.
1: itu asli banget.
0: Iya kan,
1: bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. udah
1: Rock sudah.
0: Nggak pulang.
2: Abis subuh,
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Wih. Gokil. Lop sekebon.
0: Bener.
2: Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena
0: lagu ini.
1: Itu sih yang alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Ya.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak,
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu gak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar-benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya? Benar-benar.
1: Toko barang antik.
0: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar-benar
0: luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kenris collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
2: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Josandi. Iya, kan? boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih. Ada. Wow. dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh, masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sih bang. Iya
0: bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke. Bawa lagi deh.
2: Udah mentok.
0: Oke.
2: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kenris ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi. Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet-macetan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Bisa rubah juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kenris.
0: Bye-bye.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lo Semua Teman Terbaik. Kamu baru aja kita dengerin Cur Alfia Bungsu dengan Hati Yang Salah. Selamat malam kami sama Pro 2 menjelang pukul 9 malam ini ya. Senang banget aku Marley kembali hadir menyapa ruang dengar kamu di Pro 2 sampai pukul 12 nanti. Gimana nih amunisi kamu di pertengahan minggu ini? Gak kerasa kita udah tiba di Rabu malam lihat malam Kamis. Buat kamu yang baru aja mendarat di rumah abis menembus rutinitas seharian ya, yang lagi ngerjain tugas sambil telonjoran di kamar, atau yang lagi nongkrong santai menikmati angin malam, welcome to the chill zone. Perjuangan kamu dari hari Senin kemarin keren banget, tapi malam ini saatnya kasih ruang buat pikiran dan tubuh kamu untuk rehat sejenak. Dan biarin aku racik musik-musik paling smooth dan adem buat nemenin waktu recharge kamu, bikin posisi kamu makin nyaman dan tetap kunci frekuensi di Pro 2 Loxmawe, teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: waktunya jaga malam
1: bersama Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Sudah tepat pukul 9 lewat 3 ya. Teman Pro 2, kita balik lagi di Jaga Malam. Dan malam ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang hampir semua orang pasti punya, yaitu pertemanan. Kita bisa punya banyak teman, punya banyak kenalan, sering nongkrong bareng, aktif di grup chat, tapi belum tentu semuanya menjadi circle yang sehat ya. Karena pertemanan itu bukan cuma soal siapa yang sering kita ajak jalan atau siapa yang paling sering muncul di notifikasi HP. Ada juga soal bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi diri kita. Satu-satunya. Coba teman berdua perhatikan ya, setelah menghabiskan waktu bersama teman-teman, biasanya kita merasa lebih bersemangat atau malah lebih capek secara mental. Kita merasa didukung untuk berkembang atau justru sering merasa dibandingkan. Nah, malam ini kita akan bahas 10 tips sederhana supaya pertemanan tetap positif dan menjadi lingkungan yang membuat kita nyaman untuk berkembang. Dan jangan langsung berpikir bahwa circle sehat itu berarti kita harus punya teman-teman yang sempurna ya, enggak. Enggak ada pertemanan yang selalu berjalan mulus. Yang penting adalah bagaimana kita membangun hubungan yang saling menghargai, saling mendukung dan tetap memberikan ruang bagi masing-masing untuk menjadi diri sendiri. Dan nanti kita bakal bahas lagi. Teman-teman, kita dengerin dulu satu ini dari Ricky Kevin, Berapa Banyak Cinta.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu darinya Pamungkas Monolog. Dan kita masih di Jaga Malam Teman Pro 2, kita masih bahas circle sehat hidup lebih hebat ya. 10 tips biar pertemanan tetap positif. Dan tentunya masih di Jaga Malam ya. Tips pertama yang paling dasar adalah saling menghargai. Teman yang sehat itu gak harus selalu setuju dengan kita. Justru terkadang teman yang baik adalah orang yang berani menyampaikan pendapat yang berbeda. Tapi caranya tetap harus menghargai ya. Kita boleh bercanda, tapi tahu kapan bercanda itu harus berhenti. Dan kita juga boleh memberikan kritik, tapi gak perlu menjatuhkan. Dan tips kedua, teman berdua, jangan menjadikan pertemanan sebagai kompetisi ya. Ada kalanya teman kita itu mendapatkan prestasi lebih dulu, punya pekerjaan lebih bagus, punya pencapaian tertentu, atau mungkin kehidupannya terlihat lebih menarik. Daripada merasa tersaingi, coba belajar ikut senang atas pencapaian mereka, karena teman bukan lawan yang harus dikalahin ya. Kalau teman berhasil, bukan berarti kesempatan kita itu menjadi lebih kecil. Dan tips yang ketiga, berikan ruang untuk berkembang. Teman kita mungkin punya pilihan hidup yang berbeda ya. Ada yang ingin fokus kuliah, ada yang pengen ngejar karir, ada yang mau bangun bisnis, ada yang fokus pada keluarga, dan ada juga yang masih mencari arah. Gak perlu maksa semua orang buat punya jalan yang sama. Pertemanan yang sehat itu justru memberikan ruang untuk masing-masing orang berkembang dengan caranya sendiri. Jadi kalau ada teman yang ingin mencoba sesuatu yang baru dan selama itu positif, dukung aja. Kalau gagal, bantu bangkit. Dan kalau berhasil, ikut apresiasi. Sederhana ya, tapi pengaruhnya besar, teman Pro 2. Baik, jangan kemana-mana, teman Pro 2. Kita masih lanjut lagi, kita dengerin dulu darinya Hal Lara.

Lain, siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

Oke teman-teman, kita balik lagi di Jaga Malam yang masih di 95,2 Pro 2 Los Maui, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi sumber masalah dalam pertemanan, yaitu komunikasi. Tips keempat ya teman Pro 2, jangan menyimpan masalah terlalu lama. Kalau ada sesuatu yang membuat kita gak nyaman, komunikasikan. Jangan berharap teman otomatis tahu apa yang kita rasakan, tapi komunikasikanlah dengan cara yang baik. Bukan dengan sindiran di medsos, bukan dengan sengaja menghilang, dan bukan dengan membicarakannya ke semua orang kecuali orang yang bersangkutan. Tips kelima yaitu belajar untuk mendengarkan. Ya, pertemanan bukan cuma tentang siapa yang paling banyak bicara. Kadang teman kita hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi atau memberikan ceramah. Enggak semua masalah membutuhkan solusi dari kita. Terkadang seseorang cuma pengen didengar aja ya teman berdua. Dan tips keenam ya, punya batasan yang jelas. Dekat dengan teman bukan berarti semua hal harus dibagikan. Kita tetap punya privasi. Ada cerita yang boleh diketahui teman, ada juga hal yang memang cukup menjadi urusan pribadi. Dan teman yang sehat akan menghargai batasan tersebut. Dan kemudian tips ketujuh, jangan takut untuk bilang enggak ya. Kalau kita enggak mau ikut sesuatu, enggak nyaman dengan sesuatu candaan atau punya prioritas lain, kita berhak mengatakan tidak. Teman yang baik enggak akan maksa kita untuk melakukan sesuatu hanya supaya dianggap bagian dari kelompok. Karena kalau kita harus terus pura-pura menjadi orang lain hanya supaya bisa diterima, mungkin yang perlu dievaluasi bukan diri kita tapi hubungan tersebut.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

di Jaga Malam di 95,2 FM Pro 2 Los Mame, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah bicara tentang bagaimana memilih dan menjaga pertemanan yang sehat. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa, yaitu kita juga bagian dari circle tersebut. Artinya ya, jangan cuma mencari teman yang positif, kita juga harus belajar menjadi teman yang positif. Tips ke-8, teman Pro 2, hadir ketika teman membutuhkan. Gak harus terlalu punya solusi ya, kadang cukup nanyain kamu baik-baik aja atau sekedar menemani ya. Hal seperti itu kecil ya, hal kecil seperti itu bisa berarti banyak ya. Tips ke-9, jangan hanya muncul ketika butuh. Ini sederhana, tapi coba kita refleksikan ya. Apakah kita menghubungi teman hanya ketika butuh bantuan, butuh ditemani atau sedang punya masalah? Sesekali tanyakan kabarnya tanpa ada kepentingan apapun. Karena hubungan yang sehat bukan hubungan yang selalu ada ketika kita butuh sesuatu ya, tapi hubungan yang saling bisa hadir. Dan tips ke-10, teman berdua, rayakan keberhasilan teman tanpa merasa kehilangan sesuatu. Ketika teman mendapatkan pencapaian, kasih apresiasi, nggak harus besar, ucapan selamat, komentar positif, atau sekedar mengatakan aku ikut senang itu udah cukup. Karena energi positif dalam pertemanan itu menular ya, teman berdua. Kalau satu orang berkembang, yang lain juga ikut terdorong. Kalau satu orang sedang jatuh, yang lain juga bantu ngingetin bahwa dia masih punya orang-orang yang peduli. Jadi circle yang sehat itu bukan hanya membuat kita merasa nyaman, tapi juga membuat kita merasa aman untuk berkembang.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu darinya Nabila Maharani, Hianatiku. Gak kerasa sekarang udah 10:30 malam ya teman Pro 2. Buat yang masih terjaga, mungkin ada yang masih di luar, masih bekerja, belajar, atau justru udah nyaman di rumah sambil nikmati suasana malam. Apapun aktivitasnya, semoga malam ini tetap jadi waktu yang menyenangkan. Kadang malam seperti ini yang bikin kita lebih banyak mengingat berbagai hal ya, tentang orang yang pernah hadir, percakapan yang belum selesai, atau cerita yang ternyata masih tersimpan di kepala. Tapi gak semua cerita harus punya akhir yang sempurna. Ada juga cerita yang cukup kita simpan sebagai bagian dari perjalanan. Dan kalau malam ini ada cerita yang belum sempat terucap, kita lanjutin suasananya lewat lagu dari Sondia, The Story Never Told.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

0: Yes, 95.2 RRI Pro 2 Velox, semuanya teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Loksmawe Acutara, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra lagi dan lagi kembali menyapa di siaran pembuka. Masya Allah, di hari Kamis, hari ini udah di penghujung Agustus aja, di tanggal 27 teman Pro 2. Semoga hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, amin. Semoga hari ini diberi kelancaran, melebihi kelancaran hari-hari sebelumnya yang pasti ya. Jam 5 lebih 9 menit nanti kita akan masuki waktu sholat fardu subuh wilayah Loksmawe Utara dan sekitarnya. Dan kamu juga akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music teman Pro 2. Sampai kita akan kembali ketemu di jam 6 nanti dengan berbagai macam informasi dan hiburan menarik mengiringi aktivitas kamu di pagi hari bersama Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Tidak seorang pun yang bila mana tiba waktu sholat fardu lalu ia membaguskan wudunya, khusyuknya, rukuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau saya ngebahasain gini, sholat itu membuat kita dapat banyak keajaiban dari Allah. Kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen Allah itu baik-baik ke kita, itu sholat. Kalau kita pengen melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh bisa jadi sahabat setia, musuh bisa jadi sahabat setia itu lewat apa? Bukan lewat ancaman. Ancaman itu gak mengubah musuh menjadi sahabat, hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh aja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita pengen dapat dua keajaiban, keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita. Dan salah satu akhlak mulia yang paling luar biasa, puncak dari semua akhlak mulia itu adalah sabar. Sabar, belajar sabar menghadapi perangai manusia, belajar sabar menghadapi berbagai macam model manusia, belajar sabar terhadap gangguan orang lain. Apa kata Nabi? Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladhi lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mu'min yang bergaul dengan banyak orang lalu bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada mu'min yang gak mau bergaul dan gak sabar dengan gangguan manusia. Sabar dengan gangguan banyak orang. Kalau perlu, kita belajar sabarnya justru dari orang yang suka ngejengkelin kita. Kayak Ali banget tuh, Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu hari pas dia udah jadi presiden, jadi khalifah, suatu hari dia panggil pembantunya. Jadi ada pembantu di rumahnya, dia panggil, "Ya Fulan." Ini panggilan untuk orang yang tidak disebutkan namanya. "Ya Fulan." Gak ada suara. "Ya Fulan," dipanggil sama Ali, gak ada suara. Dicari-cari, ternyata dia lagi di kamarnya, lagi berbaring sambil mengangkat kedua kakinya. Jadi kayak orang bersiul gitu, santai di kamarnya. Padahal Ali dari tadi manggil-manggil. Kata Ali, "Ya Fulan, kamu gak dengar suara saya memanggil?" "Dengar," kata dia. "Terus kenapa kamu gak menjawab?" "Sengaja, pengen tahu marah gak gitu." Coba lihat pembantu kayak gitu tuh. Ada tuh gak pembantu kayak gitu? Pasti bakalan dikurangin gajinya atau langsung silakan kamu pulang ke kampung kan gitu kan. Ini pembantu kayak gitu banget, sama bukan sama tuan biasa, sama khalifah presiden, bayangin. Sengaja pengen tahu marah apa enggak. Ali marah enggak tuh? Enggak marah, langsung tersenyum, ketawa. Ali udah enggak ada urusan lagi dengan dia, langsung keluar sambil ketawa. Dilihat oleh pengawal-pengawal dan pejabatnya, ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ketawa?" Kata Ali, "Itu tuh pembantu saya." Diceritainlah kisahnya. Yang marah justru pengawalnya dan pejabatnya Ali. Ali aja enggak marah, pejabatnya malah marah. Terus mereka bilang, "Ya Amirul Mukminin, ya sudah biar kami marahi dia, atau kita ganti aja, kami punya banyak stok pembantu yang lain yang akan siap untuk bekerja di rumah Anda." Kata Ali, "Jangan, justru aku lagi belajar sabar dari orang itu." Belajar sabar dari orang kayak gitu. Jadi kalau kita nemuin orang yang suka ngejengkelin, berarti itu guru sabar kita tuh. Misalnya kalau saya sering di jalan dulu suka ramai sama supir angkot gitu ya. Kalau sekarang gak ramai lagi sama supir angkot, kenapa? Kalau ada supir angkot yang iseng di jalan, saya anggap, aduh ini guru sabar saya nih supir angkot gitu. Ada yang ada motor mungkin yang kurang tertib, ini guru sabar saya. Pokoknya nemu orang yang ngejengkelin, berarti dia jadi guru sabar kita. Karena guru sabar itu bukan ustaz. Ustaz itu hanya ngajarin teori sabar. Tetapi yang mengajarkan praktek sabar adalah orang-orang yang berperilaku jahiliyah di depan kita. Itulah yang mengajarkan kita praktek sabar yang sesungguhnya. Jadi kalau nemu orang yang buat kita jengkel, buat kita bete, buat kita ilfil, berarti dia sedang mengajarkan kita tentang sabar. Niatin aja, "Makasih ya guru ya udah ngajarin saya sabar," gitu banget tuh. Itu luar biasa ya. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Gak marah langsung, justru malah beliau merasa, "Oh saya lagi belajar sabar dari orang itu." Sabar itu kalau kata ulama, ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita mau akhlak mulia apapun, mulainya dari sabar. Kalau kita gak punya sabar, kita kehilangan sebagian besar dari karakter dan akhlak-akhlak yang mulia. Mulailah dari sabar dalam segala urusan, apalagi dengan manusia. Apalagi orang yang jarang ke masjid mungkin. Mungkin perangainya masih perangai orang-orang yang egois atau individualis dan segala macam. Bahkan yang udah ke masjid sekalipun, namanya manusia, kita pasti akan ada salah. Walaupun kita udah rajin sholat, mungkin kita udah jubahan, udah sorbanan, ya namanya manusia, tetap aja ada salah. Belajar sabar menghadapi mereka. Kalau kita sabar, insya Allah yang musuh pun bisa menjadi kawan sejati atau bahkan pembela kita suatu saat nanti. Ini nih yang dimiliki oleh para sahabat. Dilatih 13 tahun di Mekah, sabar banget. Sehingga akhirnya apa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal yang dulunya menyiksa Bilal, ternyata suatu saat menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Yang dulunya menyakiti para sahabat 13 tahun di Mekah, suatu saat nanti mereka lah yang membela para sahabat di Madinah. Jadi kesabaran itu adalah cara bagi Allah untuk menolong kita. Makanya disebutkan di sini, wasta'inu bisabri wassalah. Akhlaknya adalah sabar, ibadahnya adalah sholat. Coba fokus dua itu aja.
dengan Allah itu rajin sholat, dengan manusia itu belajar sabar, udah aja. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak keajaiban dari langit dan dari bumi karena akhlak yang mulia ini, insya Allah. Karena akhlak yang mulia ini, insya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.2 RRI Pro 2 FM Lox, mame teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Masya Allah, Masya Allah. Ketemu lagi ya, setelah tadi kita sedang lewatin Just More Music, lagu-lagu religi yang mesti kamu dengar sampai dengan sekarang, teman Pro 2. Ya, jam 6 lebih 12 menit di hari Kamis ini, apa yang sudah kamu planningkan sejak semalam mungkin, teman Pro 2? Jangan lupa ya, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sesuatu yang lebih baik di hari ini, dan semoga nanti di penghujung hari kita juga akan mendapatkan hal yang baik-baik. Ya, kita selalu berdoa sih ya, agar hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Walaupun terkadang segala sesuatunya tuh mesti misteri, teman Pro 2. Kita gak akan tahu seberapa berhasilnya kita jika dibandingkan dengan hari kemarin. Ya gak sih? Kita hanya bisa melakukan banyak hal dengan sebaik-baiknya, dengan semampu-mampunya. Semoga dengan niat yang lebih baik di hari ini, segala sesuatunya akan lebih lancar, dan kamu juga akan mendapatkan hasil yang maksimal di penghujung hari nanti, teman Pro 2. Masya Allah.

Ya, salah satu lagu pilihan untuk kategori wanita dalam Festival Bintang Radio tahun 2026 yang lagi kamu dengar sekarang miliknya Raisa dengan Bila. Dimana lagu ini cukup romantis banget ya, lembut dan penuh dengan kerinduan. By the way, teman Pro 2, lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang memiliki rasa cinta begitu dalam, tetapi di saat yang sama menghadapi ketidakpastian tentang hubungan dan perasaan orang yang dicintainya. Aku tuh ngedengar lagu ini tuh belum terlalu sering, tapi kalau penggalan lagunya udah cukup sering didengar teman Pro 2. Dan aku pribadi ketika mendengar nih kayak flashback cerita dia dengan masa lalunya gak sih? Ya meskipun gak cuma Raisa yang pernah gagal, kita pun pernah gagal dengan versi kita yang masing-masing, ya gak sih teman Pro 2? Ya gak mesti gagal dalam suatu hubungan ya. Ada gagal dalam meraih prestasi, ada gagal dalam persahabatan, ya kan? Ada gagal dalam mencari pekerjaan, so many things ya, yang membuat kita di pagi hari ini mungkin sedikit bergejolak emosinya. Oh, after ngedengerin Raisa gak sih? Ya, ada lagu ini sebenarnya udah keluar dari tahun lalu teman Pro 2 ya, dari kantong album Ambivert.

10 menit lagi udah jam 6:30. Gak kerasa aja pagi hari ini, Masya Allah. Ya, aku pengen nyapa buat kamu yang kerjanya lumayan agak jauh ya. Agak 30 menit jam perja 30 menit perjalanan gitu. Semoga yang sudah kamu siapkan dari semalam ya, apapun itu, mau seragam kamu yang harus kamu pakai, tugas yang kamu baru kerjakan di rumah, semoga tetap rapih ya. Dan begitu nyampe di kantor, mood kamu langsung berubah lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa hati-hati di jalan ya. Cek lagi nih apa yang harus dibawa, charger mungkin, kunci rumah, jangan lupa matiin kompor ya.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Smartphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Yes, 95.2 Boardwalk from Luxembourg, Toronto, right? Come on, good morning, guys. Yes, this is from Zico featuring Jenny. The title is Spot Teman Boardwalk. Ini emang kalau dulu gue enak dari awalnya tuh ya, nggak ketara aja sebenarnya lagu ini udah keluar dari 2 tahun yang lalu. Di Blantika Music International ya pagi hari ini. Semoga mampu menggugah semangat kamu yang luar biasa di hari Kamis. Tapi pernah gak sih kamu tuh udah ngerasa semangat banget gitu ya? Bangun subuh, sholat subuh, ini itu, ono ini, terus tiba-tiba ada satu hal aja nih teman pro 2 yang bikin kamu drop ya. Dan kayak langsung keduduk, ngeliat langit-langit kamar. Padahal jendelanya udah kebuka lebar. Artinya sirkulasi udara di kamar kamu juga udah oke ya. Tapi gara-gara keinget sama alam gitu yang telah terjadi. Atau ada WhatsApp-WhatsApp yang gak kamu kehendaki gitu ya. Tiba bangun, ketiba pagi hari ini pegang handphone, buka. Ada WhatsApp keramat yang isinya gak banget. Aku gak ngerti itu apa ya. Cuman sekedar nge-spill aja, siapa tahu kamu termasuk di dalamnya ya. Dan kamu cuma ngebaca dari notif doang. Aduh, ini kayaknya gak penting. Yes, kalau kamu seandainya ngerasa ada sesuatu yang kurang penting dalam hidup kamu gitu ya, Heikner ya, hindari. Tolak teman pro 2, why? Karena hidup cuma satu kali untuk dinikmati secara benar dan genah ya. Bukan untuk diratapi terus, aduh males banget ya sih ini itu atau apa gitu. Jangan ya, cukup tepis aja lanjutin pagi hari kamu. Mau ngapain dulu? Mau nyiram kembang dulu mungkin ya, atau nyapu-nyapu teras gitu.

itu. Dan jangan lupa teman Pro 2 juga terbiasakanlah memanasi kendaraan kamu sebelum kamu go teman Pro 2, karena itu juga ngebikin kendaraan kamu lebih terawat. Okra.

This is from Deepa Barus featuring Kalula. No one can stop us, teman produa. Aduh gila sih kalau Deepa Barus ya, gila begitu muncul di Belantika Musik Indonesia, menggait musisi sana sini yang pada akhirnya karya-karya musiknya seorang Deepa Barus juga nggak dipandang sebelah mata and exist terus ya. Ini agak-agak sedikit jadul, tapi nggak jadul banget lah ya. 2021-2022 lalu, Discoria, Lala Ilmanino featuring Eva Celia, Krisye. Yang satu ini ya. Kenapa dibilangin Krisye? Karena, by the way, kamu tahu nggak sih kalau kamu sering dengar lagu ini, dan kalau kamu baru tahu, ternyata ini semua, lirik-lirik dalam lagu ini adalah penggalan-penggalan judul dan kalkulasi dari seluruh lagu-lagunya milik mendiang Om Krisye. Sekali lagi di Skoria, Lala Ilmanino.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 Velox Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Pasti seneng nih ya kalau dengar lagu yang kayak gitu, bawanya kayak senyum-senyum gitu, happy bawaannya ya. Itu emang tugas aku nge-influence kamu. Ya, semoga kamu ya seperti yang ada di ekspektasiku gitu ya. Ikut semangat, ikut ceria gitu. Terus kalau aku sambung sama lagu ini, kamu kebawa juga ceria gak sih? Lumayan lah ya, lumayan lah ya. Ini ada yang udah beberapa tahun yang lalu tapi masih fresh buat didengar pagi hari ini. Payung Teduh dengan Aka.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, pas banget di jam 7 pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Ada beberapa informasi juga yang pengen aku bagi buat kamu semua. Di mana Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Pawai Aharis mengikuti kick off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang digelar di Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara daring melalui Zoom meeting kemarin ya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pelaksanaan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana PRRP Sumatera yang khususnya melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang berdampak bencana. Ya, sosialisasi ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme dan pelaksanaan program, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, pemerintah Kota Lhokseumawe menyatakan dukungan terhadap program tersebut sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Melalui sinergi lintas pemerintahan, program pemulihan UMKM diharapkan dapat berjalan secara optimal sehingga para pelaku usaha terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Ya, sementara itu gerakan donor darah bagi aparatur sipil negara ASN dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Aceh kembali dilaksanakan kemarin ya. Kegiatan ini merupakan donor darah tahap 3 Dinas Kesehatan Aceh tahun 2026 dan menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, semoga dengan aksi donor darah ini teman Pro 2 sangat bisa membantu orang-orang yang membutuhkan kantong darah tentunya ya. Dan semoga kita terus bisa semakin sehat dengan berdonor darah. Jangan lupa juga RRI nanti juga bakal menggelar donor darah ya. Jadi jangan lupa siapkan diri kamu, oke? Okay? 3 menit yang ada di jam 7 pagi hari ini. Jangan lupa juga sarapan teman Pro 2 karena bagaimanapun